0: jauhnya ini sendiri-sendiri di Simpang Gor Satria, dan cukup lebar juga untuk geometrik simpang di Simpang Gor Satria, sehingga hambatan atau penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan Simpang Gor Satria tidak terlalu banyak terjadi. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem masih cukup padat juga untuk situasi arus lalu lintasnya, kendaraannya juga masih cukup banyak, namun adanya pengaturan sistem satu arah membuat Simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dan kami agak melompat ke sisi selatan ya, di beberapa persimpangan di ruas jalan gerilya seperti di simpang atau bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini kami pantau masih cukup padat juga kendaraan dari arah utara, dan juga kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah selatan ini cukup padat. Sempat terjadi beberapa kali ya penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran, kendaraan bergantian mengantri untuk bisa melintasi bundaran Andang Pangrenan ini, dan meskipun terjadi beberapa kali penumpukan kendaraan namun untuk waktunya tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga meskipun cukup padat untuk arus lalu lintasnya namun masih cukup terkendali meskipun kecepatan kendaraannya juga cukup terbatas ya, cukup rendah di simpang atau bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau juga di simpang Pak Tanjung pada pagi hari ini dari arah selatan, barat maupun timur ini cukup padat ya, sementara dari arah utara ini cenderung cukup sepi, tidak seramai ketiga kaki simpang yang lain di simpang Pak Tanjung. Namun karena memang lebar jalannya cukup lebar, kemudian simpangnya di tengah-tengah simpang juga cukup lebar, sehingga padatnya arus lalu lintas atau banyaknya volume kendaraan yang melintas di simpang Tanjung pagi hari ini tidak terlalu banyak berpengaruh, tidak terlalu terjadi banyak penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di simpang 4 Tanjung. Dan terakhir kami pantau di simpang 4 Karangloas ini juga cukup padat untuk situasi pagi hari ini, khususnya kendaraan dari arah timur, dari arah Purwokerto, dan juga dari arah barat, dari arah Haji Barang ini cukup padat, didominasi oleh sepeda motor maupun mobil pribadi, meskipun ada beberapa kendaraan angkutan umum dan juga kendaraan angkutan barang yang melintas di simpang 4 Karangloas ini. Dan situasi meskipun cukup padat untuk arus lalu lintas namun tidak terjadi banyak penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan yang artinya memang masih cukup terkendali juga ya di simpang 4 Karangloas pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas, dan kami juga titip pesan dan selalu menghimbau kepada teman Pro2 dan seluruh pengguna jalan, apapun situasinya, kondisi arus lalu lintasnya mau ramai mau sepi, tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan, kemudian tetap patuhi rambu-rambu dan semua aturan lalu lintas yang ada. Mungkin sekian Mbak Elsa.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Gilang untuk informasi dan lapor lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama Mbak Elsa.
1: Oke, dan tentunya teman Pro2 kalau bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Theo Song by Bibi Rexha, In the Name of Love, yang kolaborasi bareng sama Martin Garrix ya, tahun 2002, DJ asal Belanda. Nah, kali ini aku punya updatean terbaru dari DJ ini. Martin Garrix ya, baru aja ngerilis sebuah kolaborasi keren. Ini bareng salah satu grup legend, U2, ya kan? Wah. Ini seru banget sih. Jadi mereka itu baru aja ngerilis lagu kolaborasi, judulnya tuh Fireflies ya, yang pastinya barengan sama grup rock legend U2 ya. Ini di bawah label Darkroom Records ya. Dan ini jadi momen pertama kalinya mereka kolaborasi secara langsung ya, dengan 4 personil U2 ya dalam satu karya. Wih, gokil. Jadi lagu Fireflies itu tuh pertama kali dibawain langsung di panggung festival musik Tomorrowland, yang tentunya ngasih kesan yang unik banget ya. Ya pastinya di sini ada yang mengejutkan, karena waktu pas penampilan mereka itu ya, gitaris U2, The Edge, ini naik ke atas panggung secara mengejutkan. Dan lagu ini memadukan vokal khasnya Bono dan juga gaya musiknya mereka dengan ketukan musik elektronik dari Martin Garrix ya. Jadi agak-agak gimana ya, perpaduannya tuh unik gitu ya. Kan rock tapi ada sentuhan electronic musicnya. Widih. Dan proyek ini ternyata digarap setelah 6 tahun lalu loh sebenarnya ya. Dan kolaborasi ini memperpanjang kerjasama mereka setelah sebelumnya juga sempet di lagu We Are The People ya. Itu lagu resmi untuk UEFA Euro dan juga lagu Scars untuk mini albumnya U2 ya, tahun 2002. Tapi untuk yang full team 4 orang ini baru di lagu ini ya. Gokil. Akhirnya nanti aku bakal update kamu dengan hal ini lagi ya, yang pasti masih ada banyak keseruan dong. Terus aja di sini, masih banget di Sepada bareng sama Elsa.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke deh teman berdua, kayaknya aku bakal sapa-sapa dulu deh ya. Ini tim-tim yang wave A atau wave O ya. Nah, aku bakal nyapa yang gabung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 dulu di 081-307-31-2222. Halo, selamat pagi. Ada dari Kak Pipi ya, udah kita join juga di sini ya. Pengennya sih wave A ya Kak, soalnya biar gak stres-stres amat ya, sama agak bebas gitu. Tapi apalah dari ya, dapat kerja yang sistemnya WFO. It's okay, gak apa-apa Kak Pipiu. Tapi emang ini ya, plus minus sebenarnya ya, WFA atau WFO tuh ada aja kekurangan sama kelebihannya sebenarnya. Tetap semangat ya Kak Pipiu yang tetap WFO. Semoga dilancarkan semuanya ya. Thank you. Ada juga Nandita. Halo Nandita, udah ikutan join di sini ya. Di sini bilang tim yang WFO ya, enak banyak temennya, bisa fokus kerja. Soalnya katanya kalau WFH ini distraknya kalau di kafe tuh banyak cewek-cewek cantik ya. Waduh, jadi salfok ya. Kalaupun di rumah itu bisanya pasti pengen main game atau nonton streaming gitu ya. Iya, paham, banyak distraksinya kalau WFH sebenarnya ya. Walaupun ya itu tadi kalau kata Kak Pipi mah sebenarnya lebih bebas, lebih fleksibel ya. Enggak mumet-mumet banget gitu ya. Tapi ya itu minusnya, kadang kita gampang ke distrak ya. Kalau misalnya kita gak bisa fokus, waduh kerjaan gak beres tuh ya. Apalagi tadi kata Nadita di kafe-kafe ini banyak ciwi-ciwi, pokoknya banyak godaan ya. Entah orang-orang yang berlalu lalang ya kan. Jadi kalau mau WFC tuh harus cari tempat yang emang sesuai gitu ya, biar kerjanya juga bisa beres sat-set gitu. Oke deh, apapun kerjaan kamu ya tahun berdua, it's okay, gak apa-apa, tetap dinikmati, dijalani ya. Nanti aku bakal sapa-sapa yang lain. Jadi buat kamu terus merapat di sini, karena kita bakal ke lagu dulu. Ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau misalnya dengar nama Mimi Kade ya, Kade Krisdayanti, pasti langsung kepikirannya sebagai diva ya kan. Tapi ada prestasi lain loh. Jadi belakang ini kan Mimi Kade ini emang lagi menggeluti wushu ya Teman Pro 2. Dan ini makin keren sih, karena di usianya yang sekarang 51 tahun, ini Krisdayanti berhasil membawa pulang 2 medali emas di ajang Kejurnas ya, Kejuaraan Nasional Wushu Kung 2026. Wih, gokil. Jadi dalam kejuaraan ini dia ini turun di kategori seri A untuk peserta berusia 41 hingga 59 tahun ya Teman Pro 2. Dan dia nge-share di Instagram pribadinya momen-momen pas ikutin kompetisi sekaligus melihatkan 2 medali emas yang berhasil diraihnya. Ih, keren banget ya. Dan tentunya ini Kade juga menyampaikan ya pesan kepada generasi muda ya di luar sana untuk terus semangat gitu ya. Dan di sini kan Kade berhasil meraih juara pertama di nomor Sanzi Grup E Putri dalam Kejurnas Wushu Kung Fu 2026. Saya itu juga mendapatkan medali emas lainnya di nomor Wushu Kung Fu Championship hingga membawa pulang akhirnya 2 emas ya Teman Pro 2. Wow, jadi gelaran Kejurnas Wushu Kung Fu ini tuh digelar di Main Atrium Mall Alam Sutra Tangerang ya di tanggal 22 sampai 26 Juli kemarin. Jadi masih baru banget. Tapi ini nunjukin ya bahwa ibaratnya usia tuh bukan penghalang, karena kan kayaknya Kade ini baru mempelajari wushu tuh di beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi emang enggak ada halangan buat kita terus mencoba hal baru. Iya, kalau ada kesempatan, gas aja, terabas aja Teman Pro 2. Jadi jangan mau kalah nih sama semangatnya Kade dalam kita berkegiatan dan beraktivitas ya Teman Pro 2.

otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, nomor 2, that was song by Baby Monster with Dream ya. Yeah. Dan aku punya updatean tentang Baby Monster, salah satu girl group di bawah YG Entertainment ya, teman Pro 2. Jadi baru-baru ini mereka mempersiapkan sebuah MV baru, MV terbaru untuk lagu Moon ya, yang kabarnya nanti bakal rilis tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus berarti bentar lagi ya, tahun Pro 2, ini waktu Korea Selatan ya. Dan lagu ini sebelumnya juga udah lebih dulu diperkenalkan ke pendengar lewat konser pembuka tur dunia mereka di Seoul di awal musim panas tahun ini. Jadi untuk MV dari lagu Moon sendiri nanti bakal dirilis dari mini album ketiga Baby Monster yaitu Chom. Dan lagu utamanya ada Sugar Honey Iced Tea, yang juga ada lagu I Like It ya, tahun per 2. Widi. Dari agensi juga berkomitmen ya buat menghadirkan MV untuk lebih dari satu dari album ini untuk menjaga antusiasme juga, dan pastinya mengikuti perkembangan ya, emang harus lagu yang lagi cepet banget gitu. Nah, jadi secara musikal ya, tahun Pro 2 untuk Moon ini menghadirkan warna yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, karena genrenya lebih ke R&B tapi ada sentuhan southern trapnya juga, jadi berbeza ya teman-teman Pro 2 dari sebelumnya. Nah, secara visual konsepnya itu lebih dreamy, terus penuh teka-teki gitu loh. Jadi lebih dreamy lah ya. Pokoknya kita tunggu aja. Nanti untuk MV-nya sendiri tuh rilis tanggal 3 Agustus ya. Jadi kita tunggu aja kabar terbarunya yang bentar lagi ya, tahun per 2.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang baru aja gabung, baru aja dengerin aku di pagi ini. Aku mau sapa-sapa dulu deh yang gabung merapat di live TikTok di @rari Pro 2 PWT ya. Karena topik pagi ini aku mau bahas tentang kamu tuh tim-tim yang WFO atau WFA. Jadi kerja dari kantor atau kerja dari mana aja gitu ya. Remote ya, remote worker kan sekarang lagi rame juga nih. Kalau kamu tim yang mana atau kalau ada kesempatan buat bekerja tuh kamu milih yang mana ya? Nah, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung merapat di TikTok. Halo, selamat pagi. Pagi. Kayaknya aku bakal sapa-sapa dulu ya. Tadi ada Mbak Mei, ini WFA kali ya. Karena udah pernah WFO sih, jadi pengen rasain WFA. Oke. Mbak Hilda, kalau Mbak Hilda ini berarti tim WFO ya. Ada juga yang udah gabung nih, Bang Fatur Rahman. Kalau aku mending WFA ya, karena lebih santai, bisa cari tambahan dan bisa dikerjain di mana aja. Setuju ya. Ada juga Kak Triadi, WFA ya, karena bisa kerja sambil main. Nah, tapi kalau lagi hektik kayaknya agak sulit nih buat sambil main ya. Atau kerjanya main-main. Karena sekarang tuh kayak main, mungkin as a content creator, as a traveler gitu kan. Itu kan main sebenarnya tapi dibayar kan. Itu juga salah satu bekerja, jadi WFA masuknya ya. Terus juga ada dari, hai, selamat pagi. Tadi ada Hanif ya, thank you. Hanif di Kauman Wetan ya. Oke, ini WFT ya, warm frog turu ya, alias tidur aja nih. Oke, thank you udah gabung di sini. Aku mau nyapa juga ada Mbak Aul. Halo Mbak Aul yang udah gabung pagi ini ya. Kalau Tommy juga tim-tim WFA ya. Kenapa? Ada alasannya enggak ya? Boleh kasih tahu ya. Ada Bahagia Tanpa Batas juga, terima kasih udah gabung di sini. Udah merapat juga. Nah, nanti aku bakal sapa-sapa. Ada Mas Agus juga ya. Terima kasih Mas Agus udah join. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Kita masih ada di Spada ya bareng sama Elsa.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Kali ini updatean dari bos Marvel ada Kevin Feige yang dia sharing ya. Awal mula nih David Johnson ini akhirnya direkrut sebagai pemeran baru untuk Black Panther. Widih. Jadi menurutnya semua terjadi dalam sebuah pertemuan rahasia ya katanya Tom Pro 2. Jadi dalam sebuah interview, ini bos Marvel ini dia bilang kalau sutradara Black Panther Ryan Coogler ini dalam sebuah pertemuan ini udah langsung bisa menyadari bahwa Johnson adalah orang yang cocok ya sebagai penerus T'Challa. Widih. Bisa ya kayak by feeling, ada feeling-feeling ini, aura-auranya tuh masuk gitu ya Tom Pro 2. Dan tentunya ini jadi era baru ya, karena David Johnson ini resmi didapuk ke Marvel, film ketiganya Black Panther ya, yang kembali digarap oleh sutradara Ryan Coogler, yang tentunya nama Johnson ini udah diumumkan dalam sesi Marvel di San Diego Comic Con di kemarin ya, weekend kemarin, Sabtu banget kemarin teman Pro 2. Lahirnya ya kan, jadi memang ini akan menjadi babak baru ya, karena Black Panther ini jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu juga. Nah, Black Panther 3 dijadwalkan nanti tayang tanggal 15 Desember di 2028, which is masih 2 tahunan lagi ya. Kita tunggu aja kabar baiknya ya. Kita tunggulah pastinya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Jain ya editan, revision or something lah ya. Tapi yang pasti bisa dikerjain di mana aja. Jadi enggak harus datang ke kantor gitu. Itu udah banyak banget sih tahun pro 2 yang sekarang ya. Nah, kalau kamu-kamu tim-tim yang mana? Aku bakal sapa-sapa lagi yang ada di Instagram @radipro2pwt. Halo. Selamat pagi, ada Kak Amalia Putri. Ini tim WFA tapi tetap kerja sambil request lagu juga di sini. Ini Kakak Amel. Tim WFA ya. Oke. Nanti request-requestnya nanti di jam 10 ya. Dan nanti sama Kakak Dodi. Ada juga Arahdan, ini juga tim, oh kalau Arahdan ini tim WFO ya, harus ke kantor. Oke. Ada juga Likyu, tim WFA. Oke. Ternyata memang macam-macam ya. Dan ini baik lagi sama passion kamu. Kamu lebih seneng yang mana? Karena ada beberapa kerjaan yang emang bisa dikerjakan di luar, ada juga yang harus onsite atau ke kantor ya tahun perdua. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu terus aja di sini, aku masih bakal temenin kamu di 1 jam ke depan. Masih di Spada bareng sama Elsa.

0: FM Pulau Gerau, teman terbaik kamu.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke.

0: Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku ada updatean dari salah satu grup legend ya, ada Goo Goo Dolls ya, tahun Pro 2 yang kembali lagi dengan video music terbaru Ocean. Ini salah satu lagu di EP Summer Anthem ya, yang tentunya udah dirilis sebenarnya untuk EP-nya di tahun kemarin. Jadi MV-nya itu ternyata nuansanya itu hitam putih, nampilin band saat ngebawain lagu, dan di selingnya ada visual seorang perempuan di bawah air. Jadi perpaduan visual ini mempererat ya, memperkuat juga nuansa emosional dan juga atmosferik yang menjadi karakter lagu ini, lagu Ocean ya. Ini tuh masuk di bagian Summer Anthem. Jadi EP-nya kan ada 7 lagu ya, dan juga di sini liriknya tuh cukup emosional sebenarnya tahun Pro 2 dengan gambaran visual juga yang masuk banget ya. Dan project ini juga terus mempertegas posisi mereka sebagai salah satu grup alternative rock berpengaruh yang bertahan selama beberapa dekade. Wih, gokil banget ya. Nah, selain ngerilis MV terbaru ya dari Ocean, Goo Goo Dolls ini juga ngerayain 2 dekade album Let Love In melalui 20th Anniversary Expanded Edition ya. Jadi edisi spesial ini menghadirkan ada 21 lagu yang termasuk tracklist asli dari album, sama ada 10 rekaman, jadi live and intimate teman Pro 2. Wow, keren. Gokil ya, emang mereka ini luar biasa banget ya. Dan sampai sekarang juga lagu-lagunya masih enak didengerin ya gak sih? Ya kan. Dan yang pasti teman Pro 2, aku masih balik lagi sih, nanti bakal update kamu dengan hal lain ya. Kita ke lagu dulu dan terus lanjut di sini masih di Sepadang.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Radio FM Purwokerto.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Oke, teman Prodi 2. Kali ini aku bakal sapa-sapa lagi yang udah gabung merapat di WhatsApp-nya Prodi 2 081 37 31 2222. Yang udah ngasih tahu, ini tim-tim yang milih WFO atau WFA ya. Nah, in this economy ya kan, kayaknya banyak yang berpikir atau memilih untuk WFA ya, karena emang lebih fleksibel. Tapi ada juga yang memang tetap stay on site ya, karena emang ada beberapa perusahaan yang tetap membutuhkan karyawan di lokasi gitu. Jadi emang macam-macam dan emang sebenarnya tergantung kerjaannya ya teman Prodi 2. Kalau kayak kerjaan misalnya di dunia digital ya, misalnya editing atau script writing, itu sih sebenarnya bisa lewat WFA ya, maksudnya dimanapun bisa dikerjain. Tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang memang harus banget onsite tuh ya, emang gak bisa WFA ya teman Prodi 2 ya. Ayo deh, kali ini aku mau sapa-sapa dulu, ada dari Dita. Hai Dita, udah kita join ya. Aku tim WFA kak, karena aku kerjanya remote. Oh, kalau remote iya sih. Ada juga Caca, halo, thank you udah gabung di sini. Kalau aku WFO ya, karena emang ya, kantornya juga dekat dari rumah sih. Okay, baiklah. Jadi emang tergantung ini ya, tergantung dari jenis pekerjaannya ya, dan kamu maunya yang mana, tinggal kamu pilih aja, karena kan sebenarnya plus minus juga ya, ya kan, tinggal kamu pilih yang mana aja deh ya. Dan yang pasti aku bakal balik lagi, kita ke lagu dulu, ada Bebas Special buat kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Baru banget kita dengerin satu lagu dari Kotak, judulnya Masih Ada. Kita tahu ya, Kotak ini jadi salah satu band legendnya Indonesia dengan vokalis cewek ada Kak Tantri yang luar biasa banget ya, powernya, khasnya ya kan. Nah, aku punya kabar terbaru nih dari mereka. Jadi, grup band Kotak nih kabarnya bakal segera ngerilis karya baru asik. Setelah cukup lama ya kan, ini sang vokalis ya Tantri ini bilang ini jadi penantian panjang setelah bandnya gak ngerilis lagu tuh selama 4 tahun. Bayangkan 4 tahun tuh lama banget ya, tahun baru 2. Nah akhirnya ya kan, nanti akan ada sebuah lagu yang rilis di Agustus. Berarti bentar lagi nih, bulan besok nih, tinggal menghitung hari ya tahun baru 2. Di sini Tantri menjelaskan kalau lagu itu akan menjadi karya pertama Kotak yang dirilis secara independen tanpa naungan label rekaman. Wah. Wow. Dan tentunya lagu baru ini juga menandai era baru Kotak ya, dengan mengembalikan karakter musik mereka yang balik lagi ke akarnya itu rock ya, dengan kan terkenal banget ya lagu kayak Beraksi ya kan, ini Kotak banget gitu ya tahun baru 2. Jadi mereka bakal kembali ke akar mereka meskipun belum dibocorin secara detail ya, tapi ini udah jadi kabar baik ya yang udah tunggu-tunggu banget sama kita semua pastinya ya. Dan tentunya kita tunggu aja lah ya, karena emang belum di-spill banget, jadi emang mau dikasih tahu aja gitu ya. Jadi Agustus nih, Agustus kan tinggal menghitung hari nih. Ditunggu aja ya teman-teman, kabar baiknya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Pada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Mau sama-sama lagi yang gabung di Instagram @radipra2pwt udah ngasih tahu. Kamu tim-tim WFA atau WFO ya? Nah, halo, ada Lili. Hai Lili. Aku tim WFA, Kak, karena emang aku suka kerja di tempat yang menyenangkan. Like a cafe, coffee shop ya. Jadi suasananya tuh ganti-ganti, enggak bosen gitu. Oke. Menarik ya. Karena kalau WFA kan emang lebih fleksibel ya. Kita bisa kerja dari mana aja. Ada juga dari Putri. Aku tim WFA juga ya, tetap semangat nih karena lebih fleksibel sih, jadi menyesuaikan waktuku juga. Oke. Ternyata emang banyak sih yang emang memilih kerja remote ya Tom Pro 2, jadi bisa ngerjain dari mana aja, dari kafe favorit kamu, dari rumah, bisa juga. Apapun itu pilihan kamu, tetap dijalani dengan happy ya teman Pro 2. Yang WFO juga tetap semangat pastinya dong ya.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, Zone Pro 2, sekarang udah hampir jam 10, so itu artinya aku harus segera pamit undur diri. Thank you so much buat kamu yang udah kita join merawat pagi ini. Semoga kamu semangat juga ya, karena aku juga semangat banget tadi pagi ya. Iya dong, dan yang pasti abis ini ya mau request-request, boleh nanti lanjutin sama kakak Dodi Widian ya. Yang pasti boleh request, terus juga ada santai siang. Pokoknya banyak keseruan yang bakal kamu dapetin di siang ini pastinya ya. Yang pasti lagi besok ketemu sama aku di jam 3 sore. Sekarang aku pamit dulu lah ya. Teman-teman jaga kesehatan semuanya, semoga dilancarkan semuanya. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 02727312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto edisi kali ini Selasa 28 Juli 2026. Kita ke informasi, kali ini terkait dengan pemilihan Sinok Sitong Kota Tegal 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam mempromosikan potensi wisata dan kebudayaan daerah melalui pemanfaatan media digital. Para duta wisata terpilih diharapkan juga mampu menjadi representasi wajah pariwisata daerah. Dan berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Pemilihan Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Tegal dalam melibatkan generasi muda untuk mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Melalui ajang tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan agar mampu menjadi representasi Kota Tegal di tingkat lokal maupun yang lebih luas. Selain kemampuan penampilan dan komunikasi, para finalis Sinok Sitong juga mendapatkan pembekalan mengenai wawasan budaya, pariwisata, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan peran seorang duta wisata. Hal tersebut dilakukan agar para peserta tidak hanya memiliki kemampuan tampil di depan publik, tetapi juga memahami potensi daerah yang akan mereka kenalkan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Tegal, Dian Eka Kusumawardani mengatakan, keberadaan Sinok Sitong menjadi peran penting dalam menjaga regenerasi duta wisata daerah. Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar dalam menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata dan budaya melalui berbagai platform yang mereka gunakan. Dian menjelaskan, duta wisata yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari sektor budaya, kuliner, hingga destinasi wisata yang menjadi ciri khas Kota Tegal.
2: Paling penting itu adalah segala aspek itu kita, di situ kita sisipkan bagaimana mempromosikan kekayaan budaya kita, khususnya dari Kota Tegal.
1: Melalui keterlibatan generasi muda, promosi pariwisata diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, terutama melalui pemanfaatan media sosial dan berbagai kanal digital. Kreativitas anak muda menjadi salah satu kekuatan dalam memperkenalkan potensi daerah dengan cara yang lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman.
2: Sinok Sitong Kota Tegal, Duta Wisata Kota Tegal, kami berharap mampu menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal sebagaimana mestinya. Karena semestinya pariwisata itu indah, nyaman, dan mampu memberikan kenangan yang baik kepada kita semua.
1: Penyelenggaraan Sinok Sitong Kota Tegal 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pariwisata. Dengan adanya duta wisata yang berkualitas, potensi budaya dan pariwisata Kota Tegal diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: One Station. Produa Hitlist 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Prodo Hitlist bersama aku Dedy Widian ya. Jadi buat kalian yang ingin gabung silakan aja, ini dia saatnya untuk request lagu kesukaan kamu. 3 Indonesia dan 2 manca negara nih, nggak nanggung-nanggung 5 sekaligus ya. Caranya juga gampang, bisa WhatsApp Prodo nih di 081-327-312222 atau juga bisa gabung lewat IG-nya Prodo di @RRIPro2PWT. Oke, aku tunggu sampai nanti di jam 12 siang. Buruan yang ingin gabung sambil nikmatin yang ini, yang sahdu ya, mendung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa mau bacakan teman kita yang gabung ya untuk request lagu di IG-nya Produa terlebih dahulu nih ya. Di @produapwt tentunya. Ada minta lagunya dong, ini dari ta_mar. Minta lagunya dong dari Nabila Taki yang cegil aja. Oke, udah aku masukin ya. Terus tadi ada juga minta, ada siapa nih? Ada Hilda ya. Minta lagunya Raisi aja yang Bila. Siap. Sudah aku masukin juga. Dan juga ada Amalia Putri 84, minta lagunya dong dari Vanessa Z yang Menjauh. Oke. Nah, yang lain juga silakan yang pengin gabung, masih aku tunggu ya. WhatsApp juga bisa di 081327312222. Sedangkan buat yang di TikTok nanti deh di jam 11 ya, dan aku juga masih ngotak-ngatik tadi, aku sempat live bentar cuma buat percobaan aja karena nanti akan ada hal yang baru di situ ya. Nambah logo doang sebenarnya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman berdua mau lanjut lagi nih ya, bacakan chat dari kalian, baik itu di IG-nya Produa atau juga di WhatsApp-nya Produa. Kali ini Om Vanessa Z ya, dari siapa nih? Kagak ada namanya, ini lewat WhatsApp-nya Produa ya. Other business katanya, Melia. Oke, gak apa-apa ya. Nah, yang jelas ada lagi yang gabung, ini sebenarnya masih banyak sih, aku pilih-pilih dulu ya. Ada Ken FM, minta lagunya dong, Semesta ya. Dan lagu Semesta ini juga banyak yang minta atau di request di IG-nya Produa. Selain itu juga ada yang minta lagunya nih dari Roni Palulian, yang Wells Akhir Zaman. Serem ya. Kesannya tuh kayak apa ya, kayak 12-12 gitu loh ya. Ini dari Nasgor es teh, enak nih ya, makan Nasgor sama es teh. Sedeng ya, pedesnya sedeng. Es tehnya, yang jumbo. Belum jam 12 siang tapi udah lapar. Aman aja aman ya, ditunggu nanti begitu jam istirahat ya, langsung tuh pesen Nasgor sama es teh. Terus habis itu jam istirahatnya habis, baru jadi tuh Nasgor.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2, setelah ini aku bakal live ya di akun TikToknya Pro 2, tentunya di RRI Pro 2 PWT atau cari aja Pro 2 Purwokerto. Nanti bakal live di sana ya. Dan ini ada teman kita juga yang gabung. Selamat pagi aja nih buat Pro 2 Hit List, katanya gitu. Minta lagunya dong, Remuk dari Angki Kalfalho aja. Ini dari Zulia yang ada di Jakarta. Selamat aja buat kakak penyiarnya. Oke, dan juga The Anggis seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, siap, siap, siap ya. Dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Terbaik, terbaik. Oke, nanti bakal aku puterin lagu dari Anggi Kalfahonya dengan Remuk. Dan buat kamu juga yang punya akun TikTok, gak ada salahnya nanti mampir untuk request juga di sana. Ya, ngobrol dikit bersama aku Dedy Widian. Nah, kita ke lagu dulu. Kali ini ada The Vizier. Nih, dengan Sienna Spiro.

0: 081 327 312 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, ini dia saatnya buat kamu yang pengin gabung untuk request lagu ya, khususnya di TikToknya Produa. Atau kamu punya akun TikTok ya, udah nggak ada salahnya kita ngobrol ya, atau kalian apa sih namanya mampir lah ya di TikToknya Produa, yaitu di @rriprodua_pwt. Di sana bakal ngobrol banyak bersama aku. Selain itu juga bisa dengerin lagu kesukaan kamu ya. Oke, tadi ada lagu ya denganmu saja, Kesia Lafonka featuring sama Nyoman Paul, di request sama teman kita ada Ula Ulala Ulala Bebe. Ya, soal minta lagu yuk, Baby Monster. Nanti bakal aku betulin, oke? Terus ya ada Caca ikutan gabung, Caca Marica, hey hey, ikutan gabung aja minta lagunya dong. Apa nih? Oh, ada dua nih. Ya, ada punyanya Egitaf, dia Aku Sebelum Hujan sama Sadrah ya. Siap, sudah aku masukin. Buat yang lain juga silahkan aja. Kenapa aku ini kenal-kenal? Tidak tahu. Aku tak tahu. Biarin aja lah ya. Nanti juga aman sendiri ya. Oke, awal Budi juga gabung. Kerupuk balap juga tadi nongol ya. Buat yang ingin gabung silahkan sambil... apa namanya? Produa bakal temani kamu deh ya. Sambil beraktivitas. Mungkin ada yang lagi masak kerupuk. Lagi ada yang ngerjain tugas ya. Rebahan doang, gak ngapa-ngapain, ngalamun, bebas dah. Kita akan temani kalian ya, sampai nanti di jam 12.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua masih bersama Kedua Dividian, tentunya kita juga boleh. Mas, gimana sih maksudnya? Aduh, ini kosa kata di otakku bercampur aduk. Maksudnya kalian tuh masih bisa request lagu ya, di mana lagi kalau bukan di TikToknya Pro 2. Yang ada di @RRIPro2PWT tuh tinggal komen aja di sana. Dan ini juga ada beberapa teman kita yang gabung ya. Ada yang minta lagunya JKT48 dari Alvino aja. Terus juga ada Anggis Devanki, ini diminta sama Awal Budi dengan singlenya Percuma gitu. Ya, yang lain juga silakan. Ini ada Panda juga kita gabung, ada Kerupuk Balap ya, minta lagunya apa nih? Silakan bisa tinggal dikomenin aja ya. Ya, main gabung masih aku tunggu sampai nanti di jam 12 ya. Ada juga Dela Riani ya, terus juga ada Suprayadi Supra ya. Nah, ini juga boleh nih, ada Esa juga kita gabung, mau minta lagu tinggal diketik aja ya, tinggal di komen aja, nanti aku cariin lagunya terus aku puterin gitu ya. Ada, oh, Triadi minta lagunya dong, dari Gia Indrawari aja yang 1000 kali, banyak banget nih 1000 kali ya. Sabar tapi ya, karena listnya banyak yang udah kita gabung.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2, banyak lagu yang sudah di request ya sama teman-teman kita, khususnya yang ada di TikToknya Pro 2 nih. Ada juga yang minta lagu ya, Fajar Nur dengan singlenya 8 nih di request sama teman kita Hilda tuh. Tadi waktu aku coba nge-live dikit ya, cuma ngecek doang ya untuk posisi logo, dia langsung request loh, cepet banget ya, luar biasa, luar biasa. Terus juga ada yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijaunya nih dari Dela kalau gak salah ya. Nah ini di request nih tadi nih, katanya mau kirim mie ayam sisan gerobak-gerobage. Putri, apa namanya? Japung, ini juga minta lagu dari Cassandra yang Cinta Terbaik. Nah udah aku siapin ya, tinggal aku puterin aja. Nah yang lain masih ditunggu, cepetan daripada nanti waktunya habis. Itu aja dah. Kata-kata yang pas untuk menggambarkan deretan lagu yang sudah mulai apa namanya antri di belakang ya. Oke, sampai nanti jam 12 ya. Buat yang minta lagu, request lagu boleh banget di Hit List Pro 2.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Terima kasih banget buat kalian yang udah ikutan gabung untuk request lagu ya, baik itu di WhatsApp, di IG, terus juga di TikToknya Produa ya. Tapi gimana lagi, karena waktunya juga kejar-kejaran, habis ini bakal ada azan juga yang harus berkumandang. Dan satu lagu yang di request ya, ini banyak juga yang minta, lagu dari Nabila Takia dengan singlenya Cai Gil. Ini bakal aku puterin untuk kalian semua. Oke, abis ini siapa ya? Tadi ada yang tanya juga, bisa aku siapa? Ya udah, aku jawab nih. Buat yang di TikToknya Pro 2, abis aku nanti ada si Aris ya yang bakal temani kalian semua. Oke, kita ke lagu dulu sebelum nanti akan ada azan untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya ya.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik.

Nik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Roma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 ya, tentunya masih bersama aku Dodi Widian di kesempatan siang ini. Kali ini di Santai Siang Pro 2, aku bakal berikan banyak informasi juga untuk kalian sampai di jam 3 nanti. Jamnya jam makan ya, informasi seputar kuliner kayaknya pas banget ya gak? Biar kalian yang gak bisa makan di jam siang ini, jam makan siang ini ya, makin lapar kamu tuh, syukurin.

Santai siang. Teman Pro 2 nih ngomongnya terkait dengan protein. Kira-kira apa sih? Apakah telur memang menjadi pilihan di mana proteinnya dikenal menjadi apa sih? Salah satu sumber protein yang tinggi gitu ya. Waduh. Karena kenapa? Karena satu butir telur dengan ukuran sedang itu sekitar 5,5 gram protein terkandung di dalamnya ya. Tetapi bukan cuma telur doang nih yang memiliki banyak protein. Sejumlah makanan lain ya, mulai dari produk susu, daging, ikan, hingga sumber protein nabati ya, itu juga ada. Kita akan cari tahu nih ya, ada beberapa makanan yang disinyalir mengandung banyak protein alias proteinnya tinggi ya nggak, selain telur. Ini dikutip dari Very Well Health sendiri. Yang pertama ada yang namanya Greek yogurt. Waduh, ini memiliki tekstur yang lebih kental dan juga rasa yang khas dibandingkan dengan yogurt biasa. Jadi proses pembuatannya berbeda juga karena yogurt ini disaring beberapa kali ya untuk menghilangkan lebih banyak cairan. Dan proses tersebut juga membuat kandungan protein dalam yogurt Yunani ini lebih tinggi dibandingkan dengan Yunani lain. Dibandingkan dengan yogurt lainnya maksudnya ya. Nah, dalam waktu mengkonsumsi satu wadahnya berukuran 5,5 ons mengandung sekitar 16,1 gram protein tuh ya. Di Indonesia ada kagak ya? Kayaknya belum ada ya. Yogurt dari Yunani gitu. Oh, tapi buat yang di Yunani kayaknya udah familiar banget ya. Kita mah taunya yogurt aja gitu ya. Atau kita sekarang kalau beli yogurt harus dicek lagi nih di kemasannya. Jangan-jangan ini yogurt dari Yunani nih, kandungannya lebih bagus.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Sampai siang. Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas makanan yang memiliki kandungan protein tinggi ya. Tidak cuma telur nih, karena beda. Ada yang namanya yogurt dari Yunani tuh, itu tinggi protein juga ya. Karena kenapa? Karena ukuran 5,5 ounce-nya aja mengandung sekitar 16,1 gram protein. Terus juga ada dada ayam nih, buat yang suka nge-gym ya, yang pingin bentuk badan nih, biasanya memang nyantepnya dada ayam nih. Karena dada ayam tanpa kulit ini menjadi salah satu makanan dengan kandungan protein tinggi. Dalam 100 gram dada ayam mengandung sekitar 22,5 gram protein. Dan selain itu ya, dada ayam juga rendah lemak, natrium, karbohidrat, serta kalori. Daging ayam ini serta daging ayamnya ya, ini juga merupakan sumber protein hewani dan mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh ya. Karena itu memang makanan tersebut termasuk dalam kategori protein yang lengkap nih, dada ayam. Nah kalau gak suka sama ayam bisa ke ikan ya, termasuk juga tuna nih. Jadi selain protein yang bagus untuk membentuk otot, tuna juga akan kaya omega 3 yang mengandung zat-zat yang mendukung kesehatan, seperti halnya adanya kardiovaskular ya. Nah, dalam porsi 3 ounce-nya sendiri itu ada 85 gram dan mengandung sekitar 21,7 gram protein. Oh, tuna ya. Enggak cuma sehat untuk otak, nyata proteinnya juga banyak.

0: Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan makanan yang mengandung banyak protein. Nah, seperti halnya tadi ada yogurt, ada dada ayam, ada tuna, salmon nih ternyata juga sama ya. Mengandung sekitar 20,3 gram protein dalam 85 gramnya. Nah seperti halnya tuna, salmon juga kaya akan asam lemak omega 3. Selain itu salmon merupakan sumber vitamin D. Vitamin tersebut juga membantu tubuh menyerap kalsium dan juga fosfor. Dua mineral yang dibutuhkan ya untuk membangun tulang yang kuat serta menjaga kesehatan persendian. Ada juga yang namanya kacang hitam. Nah ini juga menjadi pilihan protein nabati yang bagus. Karena dalam porsi 86 gramnya kacang hitam ini mengandung sekitar 6 gram protein. Selain protein kacang hitam juga kaya akan serat larut dan juga tidak larut. Jadi dua jenis serat ini juga penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga kardiovaskular yang ada.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 0857-312222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Teman produser sudah mulai terlihat ada sinar matahari ya, sebelumnya mendung saja. Ya udah nggak apa-apa ya, ada dah. Dan kali ini aku bakal berikan informasi terkait dengan dunia olahraga nih untuk kalian semua ya. Timnas kita semalam menang meyakinkan 5-1. Aturan lebih banyak ya, tapi tiang gawang beberapa kali menyelamatkan. Ada golnya satu itu tuh gimana ya? Kebanyakan ngopi kayaknya gimana ya? Ada sampai out position, ada ya itulah yang terjadi ya. Kita tunggu dah bagaimana nantinya ya Indonesia di laga kedua. Semoga bisa menang banyak juga karena nanti akan hitung-hitungan pastinya jumlah gol ya. Karena beberapa negara lain itu juga menangnya banyak ya. Itu jadi perlu nih Indonesia jangan sampai kalah dan juga masukinnya harus banyak.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, lanjut lagi nih kita bahas ya terkait dengan adanya informasi seputar dunia olahraga. Oke, ini dia nih terkait dengan preli nasional. Memen Haryanto ini mendapatkan tambahan dukungan untuk menghadapi ASEAN Cross Country Rally 2026 yang akan berlangsung juga di Thailand. Jadi dukungan tersebut juga diharapkan membantu persiapan Indonesia ya untuk cross country rally team dalam mengikuti ajang rally lintas alam paling bergengsi di kawasan Asia tersebut. Persiapan tim ini mencakup pengembangan kendaraan, pengujian performa, serta penyediaan logistik ke suku cadang hingga operasional selama perlombaan yang menempuh ribuan kilometer di lintasan ekstrim. Nah, salah satu dukungan datang dari perusahaan teknologi finansial yaitu FinPlus yang menjadi sponsor utamanya. Memen juga mengatakan bahwa persetujuan adanya persiapan menuju gelaran tersebut membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit karena karakter kompetisi berbeda dengan rally pada umumnya. Menurutnya sendiri, dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting agar tim dapat menjalani seluruh tahapan persiapan secara optimal sebelum berangkat ke Thailand. Semoga ya bisa berbicara banyak nih untuk rally kita ya, khususnya di luar Indonesia. Kalau yang dalam negeri mah ya, kayaknya udah banyak nama-nama terkenal ya terkait dengan dunia rally. Nah, kalau yang di luar ini nih, kita belum berbicara banyak.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: Indonesia sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi nih. Kali ini informasi terkait dengan atlet panjat tebing disiplin speed putri Desak Maderita Kusuma Dewi ini mengaku tidak terbebani ya dengan target emas pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang nantinya. Tepatnya pada 19 September sampai 4 Oktober. Nah, selain itu juga ia menegaskan tidak merasakan beban tambahan meski menyandang status atlet putri peringkat 1 dunia di disiplin speed putri water climbing. Menurutnya sendiri, status tersebut juga tidak mengubah pendekatan alam menjalani persiapan juga menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut ya. Peraih berbagai gelar internasional ini juga menjelaskan seluruh program latihan juga masih dijalani sesuai dengan arahan pelatih tanpa menambah porsi latihan secara mandiri di luar jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menilai kedisiplinan mengikuti program menjadi kunci menjaga performa dan juga menghindari resiko cedera menjelang pertandingan. Selain menjalani latihan secara disiplin, atlet asal Bali tersebut juga memprioritaskan pemeliharaan kondisi fisik agar tetap prima selama masa persiapan hingga perlombaan nantinya. Nah ini nih, kalau tampil tanpa beban ya, otomatis bisa memberikan hasil yang maksimal untuk nantinya. Nah, semoga bisa meraih emas ya untuk Asian Games di Aichi Nagoya 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

92 nih ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk tidak cepat berpuas diri setelah mengawali perjalanan di grup A untuk Asian Games Hyundai Cup di 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari Bogor. Menurut Erick sendiri, ujian sesungguhnya ini akan datang saat Garuda menghadapi Vietnam. Dan tentu saja Erick Thohir juga menjelaskan bahwa skuad yang dibawa oleh pelatih John Hartman merupakan komposisi terbaik yang dapat dikumpulkan saat ini. Tetapi sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri juga belum bisa bergabung karena kompetisi mereka juga masih berlangsung ya. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang menarik gitu ya. Ada pemain-pemain ya yang pemain andalan khususnya untuk timnas kita ini banyak di rolling dan kita mengandalkan ya beberapa wajah baru gitu ya. Karena memang untuk Asian Cup kan tidak masuk dalam kalender FIFA. Nah, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus memaksimalkan pemain yang ada untuk menjaga daya saing Indonesia sepanjang turnamen. Nah, kita tunggu deh bagaimana ya Indonesia nih di ajang turnamen ini. Kemarin, sayang banget bisa kemasukan ya. Gara-gara ngopi tuh, kagak keserang, begitu keserang. Waduh, tidak bisa ditepis bolanya ya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: tombe.
1: Teman Pro 2 masih ada waktu 1 jam ke depan nih, sampai di jam 3 ya, temani untuk Santai Siang Pro 2 bersama Kedua Dwidian. Dan aku bakal update dikit informasi seputar dunia hiburan, Tom Holland ya. Ini boleh dibilang bentar lagi bakal nongol dengan film Spider-Man-nya, tapi dikabarkan lagi rajin juga untuk latihan nari. Lah, nah, mau ngapain nih? Apakah Spider-nya nari-nari?

Santai siang. Teman berdua nih, informasi ya terkait dengan Tom Holland yang mulai rajin latihan menari. Waduh. Jadi Tom Holland ini mulai mempersiapkan diri untuk proyek film terbarunya setelah menyelesaikan rangkaian promosi dua film blockbuster seperti halnya The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day. Nah, aktor asal Inggris ini juga dipastikan akan memerankan penari legendaris yaitu Fred Astaire dalam sebuah film biopik. Jadi dalam wawancara di program Good Morning America sendiri, Holland ini mengungkapkan bahwa ia telah menjalani beberapa sesi latihan tari pertama untuk proyek tersebut. Menurutnya, begitu tur promosi kedua film selesai, ia akan langsung kembali berlatih secara intensif di studio tari. Nah, aktor berusia 30 tahun ini juga menegaskan ingin menampilkan seluruh adegan tari tanpa bantuan pemeran pengganti. Ia juga berencana melakukan semua koreografi sendiri dan merekam adegan tari dalam satu kali pengambilan gambar sebagaimana yang dilakukan oleh Fred Astaire pada masanya. Gitu ya. Menarik sih. Ini udah mulai banyak merambah ini ya, genre film ya. Nggak cuma action doang, tapi sudah mulai nih ada faktor tari-tariannya juga.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga.

Santai Siang. Santai Siang. Teman perduan ini informasi lainnya ya, terkait dengan Black Panther Wakanda Forever. Nama David Johnson ini menjadi perbincangan setelah diumumkan sebagai pendatang baru untuk Black Panther ketiga. Ia akan memerankan sosok anak Raja T'Challa, Pangeran T'Challa II. Dan Pangeran T'Challa II ini menggantikan ayahnya nantinya ya. Nah, dari cerita yang ada gitu ya, David ini akan menjadi Black Panther yang baru. Tapi mukanya gimana ya? Bocah banget. Nah, lahir pada 4 September 1993 di London, David Johnson ini mencuri perhatian publik lewat penampilan dalam Alien Romulus dan juga adaptasi novel Stephen King The Long Walk. Nah, aktor Inggris ini juga telah membangun karir acting selama hampir satu dekade sejak 2016. Ketertarikan pada dunia seni peran membawa dirinya ya untuk menempuh pendidikan di Royal Academy of Dramatic Art yang berhasil diselesaikan pada 2016. Nama Johnson sendiri juga mulai dikenal publik saat memerankan Augustus atau Gus Sky dalam serial drama industri yang tayang pada tahun 2020 hingga 2022 ya. Nah, kalau dari apa namanya looknya sih tentunya akan ada apa namanya ya, adaptasi ya, apalagi kan kita tahu kalau T'Challa yang ada gitu ya itu penuh dengan wibawa. Nah, kalau yang saat ini nih kayaknya nggak ngaco nih, mirip-mirip kayak Tom Holland ya. Ada, kita coba lihat lah bagaimana nanti Black Panther-nya ya. Tapi kalau formnya hampir sama ya, kayaknya bayang-bayang dari T'Challa tetap ada ya, kecuali dia beda atau warnanya bukan ungu lagi ya, putih kayak emas kayak atau apa gitu ya. Lama-lama kalau dikumpulin jadi Power Rangers tuh kayaknya tuh, Black Panther ya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Iya.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih, satu lagi informasi ya untuk kalian semua. Yang jelas Spider-Man ini bakal siap menantang dominasi Kung Fu Soccer di China sana. Nah ini dia nih, dua film blockbuster Hollywood, Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey, bersiap untuk menghadapi Kung Fu Soccer yang saat ini menjadi jawara di box office untuk China ya. Nah, kehadiran dua film impor berskala besar tersebut juga kian memanas adanya persaingan penayangan musim panas 2026 ya, jadi salah satu periode paling kompetitif di pasar China ya. Nah, Kung Fu Soccer memasuki pekan ketiga dan masih kokoh memimpin puncak tangga box office musim panas China bersama dengan film lokal lainnya. Bentar lagi nih muncul ya, bahkan di Indonesia juga kabarnya bakal nongol pada tanggal 31 Juli nanti film Spider-Man. Kalau The Odyssey udah nongol emang ya. Kita tunggu apakah dominasinya akan berakhir ya untuk Kung Fu Soccer. Apakah Spider-Man Brand New Day ini memang benar-benar dinantikan ya di sana. Karena tiap tempat tuh pasti beda-beda habitnya ya, termasuk juga film-film yang box office di tempat tersebut. Nah, aku juga penasaran nih terkait dengan Tom Holland, bagaimana sih untuk Spider-Man Brand New Day-nya? Ceritanya apakah akan ya biasa aja atau ada hal-hal baru yang akan muncul?

0: and then they were two.
1: 92 sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Kedua Dibidian. Habis ini bakal ada Aris yang temani kamu sampai di jam 8 malam ya. Oke, menikmati siang yang panas yang penuh dengan rasa kantuk ini. Stay tune terus, tetap di 99 Prodo FM, broker atau teman terbaik kamu.

0: bathroom. But then there were two.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Ya, sampai siang. Sampai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih semangat, masih happy menjalani kegiatan di hari ini. Dan tadi di santai siang sesi pertama ada Dodi Widian yang temenin kamu. Lanjut lagi sesi kedua ada Aquaris yang bakal temenin kamu di santai siang sampai nanti kelar jam 4. Nanti bakal lanjut lagi, aku ada di sore ceria sampai jam 7. Dan nanti bakal ada MLC ya, Music Live Chat, yang bakal menemani waktu santai kamu di malam nanti. Oke, nanti aku juga bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Teman berdua, kemarin lagi ramai banget ya video yang beredar gitu kan, terkait dengan ambruknya salah satu tribun gitu ya. Jadi polisi sekarang tuh lagi sibuk memeriksa sekitar 10 orang terkait insiden ambruknya tribun VIP pas acara penutupan Kejurnas Drift di Gor Satria Purwokerto. Dan pihak yang dipanggil mulai dari panitia penyelenggara, terus IO juga, sampai bagian keamanan buat nyari tahu penyebab pasti kejadian yang sempat menghebohkan itu, teman berdua. Dan kasus ini emang serius banget ya, karena ada beberapa penonton yang luka-luka sampai ngalamin patah tulang dan harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit sekitar Banyumas. Sampai sekarang proses penyelidikan masih terus berjalan ya, biar semuanya makin jelas kenapa fasilitas itu bisa tiba-tiba roboh pas lagi rame-ramenya ya. Mudah-mudahan untuk para korban pun segera sembuh ya, untuk proses pengobatannya dan lain sebagainya. Tentunya nanti ya semoga saja ada pertanggungjawabannya gitu ya, teman berdua, sehingga setidaknya yang jadi korban ini ya tertolong juga gitu. Ya ini juga sebagai apa ya, evaluasi mungkin ya untuk pihak penyelenggara, jangan sampai hal-hal kayak gini terjadi lagi ketika ada event besar.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman berdua, sekitar 5.000 warga di desa Kota Yasa Banyumas lagi pusing karena terancam krisis air bersih ya, gara-gara musibah tanah longsor yang memutuskan atau mutusin pipa utama gitu ya. Jadi kejadian ini bermula pas rumpun bambu longsor setelah tanahnya jenuh air akibat kebocoran pipa, sampai akhirnya pipa itu beneran rusak parah kena material longsoran. Dan sekarang pihak BPBD bareng warga lagi gotong royong buat nyambungin lagi pipa yang putus itu supaya distribusi air bersih itu balik normal sehingga masyarakat bisa menggunakan seperti biasa ya. Kemudian bantuan logistik juga udah mulai disalurin buat ngeringanin ya beban warga yang terdampak situasi sulit ini ya. Mudah-mudahan untuk pengerjaannya lebih cepat sehingga warga bisa mendapatkan kembali air bersih.

Santai siang. Bupati Banyumas beneran gercep ya nanganin insiden ambruknya Tribun Gor Satria dengan fokus utamanya menyelamatkan para korban secepat mungkin ya. Lebih dari 20 unit ambulans langsung dikerahin buat bawa korban ke 11 rumah sakit biar dapat penanganan medis yang maksimal dan sesuai prosedur kesehatan. Selain jenguk buat kasih dukungan moral, pihak pemerintah juga lagi nunggu hasil penyelidikan polisi soal penyebab ya robohnya tribun itu sambil minta panitia tetap kooperatif. Dan seluruh proses ini dipastiin jalan terus supaya kondisi para korban terpantau aman. Dan masalahnya cepat dapat titik terang ya. Mudah-mudahan ini segera selesai ya teman berdua. Dan ya kita doakan untuk para korban lekas sembuh ketika sekarang sedang dirawat di rumah sakit.

0: Sorry.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Menjelang jam 4 teman perdua, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus usai ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti jam 7. Dan dari jam 7 sampai jam 8 nanti ada Music Live Chat yang pastinya bakal seru. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa menyimak dan aku akan menyampaikan informasi menarik yang akan dihadirkan untuk sore ini. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Panitia pelaksana Drift Speed Festival menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang Drift Speed Fest di Kompleks Gor Satria, dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang drift di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Minggu 26 Juli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Purwokerto pada Senin 27 Juli malam hari. Ketua Panitia Pelaksana Drift Speed Fest, Yosua Ernest Yonatan, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas peristiwa tersebut. Ia memastikan panitia akan mengawal seluruh proses penanganan korban.
2: Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kejadian yang terjadi. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kami harapkan. Kami bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses penanganan medis dan pendampingan para korban beserta keluarga.
1: Yosua juga menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan pembalap maupun pembagian merchandise yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia, Putri Danisar, mengatakan parade pembalap dan pembagian merchandise merupakan agenda yang lazim dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan drifting. Sementara itu, panitia lainnya, Ringga, memastikan seluruh biaya penanganan korban menjadi tanggung jawab panitia. Menurutnya, tidak ada satupun korban yang dibebani biaya perawatan di rumah sakit.
3: Kita sama sekali tidak ada memberikan atau membebankan ke korban. Jadi seluruh korban itu bisa dipastikan, dan kita sudah menyampaikan datanya itu dan bisa ditanyakan ke setiap rumah sakit ya. Sejauh ini kita terima sudah lebih dari 50 yang pulang, 40 masih stay, dan semua kurang lebih per hari ini saya lihat data tadi jam 8 itu hampir 30 semua di VIP.
1: Ia menambahkan berdasarkan data yang dimiliki panitia, lebih dari 50 korban telah diperbolehkan pulang, sementara sekitar 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Di sisi lain, Polresta Banyumas masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ambruknya tribun VIP.

0: IP dengan memeriksa 13 saksi. Damara Sakti melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kali ini masih ada Bapak Bupati Banyumas ya, yang baru aja ngecek sekolah rakyat terintegrasi satu ya di Desa Karangcegak. Dan beliau ini merasa mantap ya sama kesiapan fasilitasnya yang udah lengkap banget. Dan sekolah yang dikhususin buat keluarga kurang mampu ini punya gedung megah, asrama sampai sarana olahraga yang keren ya, yang bikin proses belajar jadi makin asik. Jadwal MPLS bahkan dimajuin jadi tanggal 29 Juli nanti, karena sarana pendukung kayak air dan listrik emang udah ready semua ya, buat nampung ratusan siswa baru. Selain fokus ke akademik, sekolah ini juga serius menggarap pembentukan karakter bareng para taruna dan juga nerapin konsep sekolah hijau yang peduli sama lingkungan sekitar ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana dan agenda, sehingga anak-anak yang siap untuk sekolah ya bisa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi di sore ceria ya. Kali ini ada sesuatu yang menarik teman berdua. Apa tuh? Jadi ini informasi terkait dengan transportasi umum. Wow ya. Kalau transportasi umum biasanya itu memang menjadi andalan masyarakat ya, khususnya di Indonesia. Kali ini Stasiun Purwokerto ini makin gokil karena pintu barat sekarang jadi spot integrasi yang memudahkan mobilitas banget ya buat yang mau nyambung naik Trans Banyumas. Tercatat ada puluhan ribu orang yang sudah ngerasain praktisnya lewat pintu ini selama awal tahun 2026 kemarin. Fasilitasnya juga makin lengkap dengan area jemput ojek online yang sekarang itu lebih tertata rapi ya. Jadi urusan pindah moda transportasi gak perlu pakai drama lagi. Waduh ini gimana, gak kayak gitu ya. Sekarang udah gampang teman berdua. Dan langkah ini beneran bikin perjalanan naik kereta api jadi lebih efisien dan ramah banget buat masyarakat yang memang ogah banget ya yang namanya ribet-ribet urusan pergantian moda transportasi.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dinar Pusda Banyumas lagi gaspol ningkatin minat baca warga nih dengan nambah jam operasional sampai jam 7:30 malam biar makin fleksibel ya buat yang sibuk beraktivitas di siang harinya. Gak cuma itu, sekarang ada spot baca digital di alun-alun Purwokerto dan platform keren kayak iPusda ya buat yang mager keluar rumah tapi pengen tetap update lewat gadget. Dan fasilitas fisik gedung juga dibikin makin kece, terus lebih eksklusif, inklusif ya buat semua kalangan biar kegiatan baca buku jadi pengalaman yang makin asik dan nyaman di sana.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kebakaran ini melanda kawasan hutan pinus di Desa Seboro Kebumen pas hari temannya hari Sabtu kemarin sih teman berdua, sampai bikin petugas beneran kewalahan ya. Dan proses madamin apinya butuh waktu lama banget, soalnya lokasi kejadian ada di perbukitan yang curam yang susah banget untuk dijangkau. Bahkan api sampai nyala lagi ya pas malam hari gara-gara sisa bara yang ada. Dan untungnya kerja bareng antara polisi, petugas kehutanan, sama warga sekitar berhasil bikin api beneran padam total waktu tengah malam tanpa ada korban jiwa. Sekarang penyebabnya masih diselidiki, tapi semua orang udah diingetin buat nggak sembarangan beraktivitas yang bisa memicu api ya pas lagi musim kemarau kayak gini. Nah, buat teman-teman berdua juga harus aware ya sama lingkungan sekitar, apalagi kalau kamu tinggalnya di kawasan seperti hutan yang mudah terbakar ataupun tempat-tempat lain yang dapat memicu kebakaran. Nah, ini harus hati-hati teman berdua, mengingat air juga lagi susah, makanya harus tetap waspada ya di lingkungan sekitar kamu.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah

kelamin. Sapi sono berjenis kelamin betina, sementara sapi kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sapi sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sapi sono tersebut. Saat sapi sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
1: Selamat sore Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan laporannya.
1: Ya, terima kasih Mas Aris. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran perkotaan Purwokerto, khususnya di persimpangan-persimpangannya ya, Selasa sore hari ini langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang mungkin Mas Aris rasakan dan pendengar semua rasakan juga, ini masih cukup cerah ya, masih belum ada tanda-tanda turun hujan di sekitaran perkotaan Purwokerto yang terpantau sesuai dengan CCTV Dinas Perhubungan. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini juga ada beberapa persimpangan yang masih cukup padat ya, masih cukup sibuk. Ini seperti di simpang 4 Gor Satria, kami pantau pada sore hari ini di keempat kaki simpangnya masih cukup ramai ya, khususnya di utara, kemudian kaki simpang timur dan kaki simpang selatan ini masih cukup panjang untuk antrian kendaraannya, khususnya mobil pribadi atau kendaraan roda 4 ya, masih cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Namun untuk situasi di tengah persimpangan tidak ada hambatan maupun tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi di tengah simpang Gor Satria, yang artinya meskipun cukup ramai untuk kendaraannya, untuk arus lalu lintasnya masih cukup terkendali dan masih cukup aman ya. Kemudian kami pantau juga di simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karangjambu, ini juga masih cukup padat untuk sore hari ini, khususnya kendaraan di kaki simpang utara maupun kaki simpang selatan dari arah Batu Raden maupun dari arah UIN, ini masih cukup padat juga untuk kendaraannya, masih cukup panjang juga untuk antrian kendaraannya, dan untuk beberapa kali masih terjadi penumpukan kendaraan ya di tengah persimpangan simpang 4 Purwanegara, karena memang untuk pengaturan fase lampu hijaunya ada waktu yang bersamaan ya untuk berjalannya kendaraan dari arah utara dan selatan maupun kendaraan dari barat dan timur. Namun kami pantau juga ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk mengurai kendaraan atau mengurai penumpukan kendaraan di tengah simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karangjambu, yang artinya untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang 4 Purwanegara atau Karangjambu juga ini masih cukup aman, meskipun kecepatan kendaraan masih cukup terbatas. Kemudian kami pantau juga di tengah perkotaan Purwokerto di simpang 3 alun-alun. Ini situasi arus lalu lintasnya sudah cukup lengang. Kendaraan dari arah timur dari ruas Jalan Jenderal Sudirman tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat. Kemudian untuk situasi di tepi jalan juga tidak banyak keluar masuk kendaraan yang parkir, sehingga hambatan sampingnya cukup rendah.

0: itu membuat situasi arus lalu lintas semakin lancar di simpang alun-alun. Begitu pula di kaki simpang utara di ruas jalan masjid juga tidak terlalu banyak kendaraan, tidak terlalu banyak juga aktivitas kendaraan keluar masuk parkir tepi jalan yang artinya untuk simpang alun-alun ini lengang dan lancar pada sore hari ini. Kemudian di simpang Sawangan, di simpang Sawangan kami pantau juga untuk kendaraan dari arah timur, dari arah alun-alun ini tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Dari arah Tanjung atau dari arah selatan juga tidak terlalu banyak kendaraan yang mengantri di persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Sawangan ini cukup lancar pada sore hari ini, ditambah dengan tidak banyaknya aktivitas kendaraan keluar masuk parkir tepi jalan di sekitaran pusat oleh-oleh Sawangan. Kemudian yang masih cukup padat sore hari ini ada di simpang Museum BRI, khususnya kaki simpang barat, kendaraan yang menuju ke arah underpass atau menuju ke arah barat, dan juga kendaraan dari arah underpass atau kendaraan dari arah barat masih cukup padat kendaraannya ya, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi cukup mengular, dan untuk kecepatannya juga cukup rendah, cukup terbatas karena memang padatnya situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di kaki simpang barat, simpang Museum BRI. Namun di kedua kaki simpang yang lain, kaki simpang utara dan kaki simpang timur, tidak terlalu padat untuk kendaraannya, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya juga, sehingga untuk arus lalu lintas juga masih cukup terkendali dan cukup lancar di simpang Museum BRI. Kemudian yang masih cukup ramai juga ini di bundaran Andang Pangrenan ya, kendaraan dari arah barat, dari arah Tanjung dan arah utara ya, di ruas jalan S. Parman ini masih cukup ramai, sehingga menimbulkan beberapa kali penumpukan kendaraan di tengah bundaran. Meskipun tidak membutuhkan waktu yang lama, namun ini kami pantau cukup sering terjadi ya di jam sibuk sore ini untuk penumpukan kendaraan di bundaran Andang Pangrenan, sehingga kecepatan kendaraan juga cukup terbatas. Namun untuk arus lalu lintas kami pantau juga masih aman, masih cukup lancar di sekitaran bundaran Andang Pangrenan. Kemudian terakhir kami pantau di sisi barat perkotaan Purwokerto, yaitu di simpang 4 Karangloas. Ini kendaraan dari arah Purwokerto maupun dari arah Haji Barang, dari arah timur dan arah barat, ini cukup banyak ya kendaraannya. Kemudian dari arah utara dan selatan juga cukup padat juga untuk kendaraan yang melintas di simpang 4 Karangloas, dan terjadi beberapa kali penumpukan kendaraan di tengah simpang. Karena memang adanya waktu hijau yang bersamaan dari arah utara dan selatan, namun tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, kendaraan sudah terurai kembali di simpang 4 Karangloas, sehingga untuk simpang 4 Karangloas situasi arus lalu lintas pada sore hari ini juga masih cukup lancar. Mungkin itu yang bisa kami bagikan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, dan untuk teman-teman serta seluruh pengguna jalan yang mungkin juga ingin mengupdate situasi terkini arus lalu lintas di persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. silakan untuk dipilih titik mana yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan perjalanan ya, untuk memantau arus lalu lintas maupun memantau cuaca. Bisa sekali lagi berkunjung ke banyumaskap.go.id, banyumaskap.co.id/CCTV ya, di situ bisa dipilih untuk titik mana yang ingin dipantau. Dan terakhir, kepada seluruh pengguna jalan, kami selalu menghimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Mungkin sekian Mas Aris.
1: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Siap, sama-sama Mas.
1: Ya teman-teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

PT KAI Daup 5 Purwokerto sukses banget menarik puluhan ribu warga buat ikutan program EduTrend sama Healthy Trend ya. Di sepanjang awal tahun 2026 kemarin, sebanyak 40 ribuan peserta ngerasain asiknya belajar soal kereta api dan dapat tips kesehatan pas lagi naik kereta api Kamandaka ya, rute Purwokerto sampai Cilacap. Program ini emang sengaja dibikin biar perjalanan kereta gak cuma sekedar pindah tempat, tapi juga jadi ajang edukasi seru ya soal keselamatan sampai cara pakai aplikasi dari pihak KAI ya. Dan semangat banget nih buat ngelihat banyak anak sekolah sama masyarakat juga ya pada umumnya ya yang antusias nambah ilmu sambil jalan-jalan santai pakai kereta api. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat khususnya ya tentang edukasi ya, edukasi moda transportasi umum sehingga nantinya bisa menularkan kepada generasi-generasi seterusnya untuk lebih apa ya, bisa menggunakan moda transportasi umum sehingga nanti bisa menambah kelancaran nih ya teman berdua, nggak terlalu banyak mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang ada di jalanan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Basnas Purbalingga sukses banget ngumpulin dana zakat sampai 3,44 miliar rupiah ya per Juni 2026 dan udah nyalurin sekitar 3,1 miliar rupiah buat banyak program bermanfaat ya. Jadi dana segede itu dipakai buat macam-macam urusan, mulai dari bantuan sekolah buat belajar SMP sampai SMA lewat program Purbalingga Cerdas, perbaikan rumah nggak layak huni, sampai bagi-bagi air bersih pas lagi kekeringan. Selain itu, ada juga layanan jemput pasien pakai ambulan gratis tiap hari ya. Dan bantuan buat guru ngaji biar makin semangat dakwahnya. Semua aksi nyata ini emang tujuannya buat bantu ekonomi warga sekaligus ningkatin kesejahteraan masyarakat Purbalingga biar makin stabil dan kebantu urusannya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: FM Purwakarta.

Komunitas Teater Sastra Perwira Purbalingga ngerayain Hari Puisi Indonesia lewat acara Juguran Sastra yang seru ya. Di Sanggar Budidoyo Desa Kembaran Kulon. Banyak banget pegiat seni yang ikutan nampil baca puisi maestro kayak Hairil Anwar sampai karya bikinan sendiri dengan penuh penghayatan. Dan momen ini dijadiin ajang buat ngebakar semangat para pecinta sastra biar ekosistem seni di Purbalingga tetap hidup dan terus berkembang. Ya, mudah-mudahan ini bisa menular ke daerah-daerah lain ya terkait dengan pelestarian seni dan sastra.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BPBD Purbalingga ya udah ngerilis jadwal buat dropping air bersih nih mulai tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 nanti buat bantu warga yang lagi kena imbas kekeringan di beberapa wilayah. Jadi penyaluran bantuan ini bakal nyasar ke banyak desa di berbagai kecamatan kayak Kejobong, ada juga Karangreja sampai Karangmoncol biar stok kebutuhan air warga tetap aman terkendali. Dan warga juga diingetin buat pakai air seperlunya aja dan bisa langsung hubungin call center BPBD kalau misalkan ada hal darurat atau butuh info tambahan soal pembagian air ini, teman Pro 2.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 11.

asal Bandung ada 4 Events ini beneran bikin gebrakan lewat lagu I Miss You Every Brand New Day ya, yang jadi soundtrack resmi film Spider-Man Brand New Day. Dan proyek bareng Sony Picture ini nampilin sisi emosional Peter Parker yang memang relate banget ya sama urusan rindu dan harapan buat mulai hari baru. Wow, keren ya. Biar makin pecah, band ini juga ngajak musisi lain kayak Sinantia Pratita sama Kamga buat kolaborasi di lagu yang meluncur sehari sebelum filmnya tayang perdana di bioskop Indonesia ya. Ah, keren banget ini 4 Events ya. Sekarang udah mulai merambah ke levelnya itu level internasional yang berbeda kita teman berdua. Ya, mudah-mudahan nanti ada seniman dan musisi-musisi lain yang bisa go internasional juga, yang tentunya ini bisa menginspirasi buat anak-anak muda juga ya untuk tetap berkreasi di jalur yang positif.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Band Kotak ya, ini lagi nyiapin gebrakan baru lewat lagu yang bakal rilis Agustus 2026 mendatang buat ngobatin rasa kangen fans. Setelah emang ini 4 tahun gak rilis karya, udah cukup lama ya teman berdua, dan momen ini jadi penanda kembalinya identitas musik rock dari Band Kotak ya, yang emang gokil banget kayak zaman lagu Beraksi dulu. Apalagi sekarang jalannya lewat jalur independen tanpa label. Karya terbaru ini sengaja dibikin buat ngebakar semangat orang-orang yang lagi ngerasain sulitnya ekonomi biar gak mager dan tetap berjuang buat kehidupan yang lebih baik. Walaupun judulnya masih dirahasiain, tapi lagu ini dipastiin bakal jadi kejutan manis buat siapa aja yang udah nungguin lama, khususnya para fansnya Kotak.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Bara Suara baru aja ngerilis lagu paling gres ya, judulnya Sementara, yang punya pesan mendalam nih soal cara ikhlas menerima kegagalan dalam hidup ya. Aduh, ini lagu yang apa ya istilahnya, biasanya itu kayak menyentuh hati gitu. Dan lewat lagu ini, Iga Masyardi dan kawan-kawan pengen ngingetin kalau setiap akhir dari suatu rencana itu bukan titik pemberhentian ya, tapi justru jadi awal buat nemuin harapan baru yang lebih keren lagi gitu. Walaupun draftnya udah nongkrong dari tahun 2022 nih lagu ya, teman berdua, rilisan ini akhirnya sukses jadi jembatan spesial buat Bara Suara yang lagi nyiapin materi album keempat mereka. Ya, kita tunggu aja teman berdua bakal seperti apa.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

nomor 2 ada Sehun dari EXO, akhirnya ngerilis lagu solo Mandarin perdana berjudul Fade ya. Pada 29 Juli 2026 setelah berkarir selama 14 tahun. Dan perilisan ini berasa spesial banget ya, karena judul lagunya punya makna tersembunyi sebagai ungkapan sayang buat para penggemar di China. Dan lagu ini punya nuansa emosional yang nyeritain soal rasa rindu dan kenangan yang tetap kuat walaupun jarak udah misahin kita ya. Ibaratnya LDR-an gitulah. Ya jadi ya namanya LDR-an ya. LDR itu kan ya udah sih, cuma gimana caranya bisa mengobati rasa rindu hanya lewat lagu. Cie. Tapi keren teman berdua, kita tunggu aja ya di 29 Juli.

Well, teman berdua menjelang jam 7 ya, artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada Asbak Band. Ini salah satu band yang cukup legend juga teman berdua. Dulu lagunya di mana-mana ya, di tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2005, 2006, 2007-an ya. Kurang lebihnya itu. Kayaknya mereka bakal rilis lagu baru juga ya. Oke. Karena aku harus pamit undur diri. Thank you for listening dan akhirnya aku harus pamit. Bye bye.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk

Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya ya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu.
0: Masih ya?
3: Masih di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Oh, iya dong. Woi. Iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
4: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
4: Condet,
0: wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak Band-nya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin,
0: langsung
2: bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh, bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya, jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo?
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda
4: ya,
0: kayak band-band
4: ya
0: sekarang kan?
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
4: Nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal
3: ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya,
0: teman-teman.
3: Iya.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan
2: kotak,
0: ya.
2: Kotak
0: angkasa,
2: duluan.
0: Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
2: Hello. S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: S12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Captain. Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label mm-hmm. sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, jadi gua juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis? Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6 nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta, ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain, itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu...
2: Contekan ini bukan?
0: Nah ini, karena banyak biasa, kalau band udah 17 tahun teman Pro 2, ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya,
2: tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album, di EP-nya ini, Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
0: okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu,
0: mm-hmm.
1: dan juga, udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
4: Sama ini,
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis?
4: Yes.
0: Oke, okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu... Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku... itu Iput juga tuh?
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin. Aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak
2: apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
4: Ya.
0: Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah gak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
4: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam, 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi.
4: Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikut.
2: Oh, apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
0: apa
4: lampu
0: yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Oh iya iya.
4: Jadi kita cek sound tuh karena kan gerimis kan.
0: Iya.
4: Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah nonton.
4: Ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang
1: sering.
0: Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu,
0: benar. Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kita kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan ya. Gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan
4: itu
2: antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai
4: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari, main bareng dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya.
2: Nontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
5: itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada.
4: Sekarang
2: udah blank kan? Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
4: Yeah. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri?
4: Malaysia.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang, lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan 2 bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Iya.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada gak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-nge-share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget memang. Untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur
4: di satu grup situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, Min?
5: Jawa.
2: Sumatera juga.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak, Min? Lagunya, Min? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Wah. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Widih. Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat. Sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: saya akan sebak band. Thank you.
1: Thank you.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersamaku Feni Ayu. Info kali ini datang dari sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sekolah Rakyat Banyumas sudah siap dibuka dan gelar MPLS pada 29 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya dari Faisal Raihan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas di Desa Karangcegah, Kecamatan Sumbang dipastikan siap beroperasi. Seluruh sarana dan prasarana utama, mulai dari ruang belajar, asrama, hingga pasokan listrik dan air sudah tersedia dan siap digunakan. Kepastian itu disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono usai meninjau langsung gedung sekolah bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Sadewo mengaku terkesan dengan kualitas bangunan sekolah rakyat yang dinilainya sangat megah dan representatif. Menurutnya sekolah tersebut memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap bagi seluruh peserta didik. Bupati berharap kehadiran sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain memiliki fasilitas yang memadai, sekolah tersebut juga akan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para siswanya.
2: Kita sudah siap untuk 3 rombel kalikan 3 ya, kecuali SD. SD 1 rombel, berarti SMP 4.
3: SMA 4.
2: Jadi totalnya 9 rombel, tadi sudah dicek semuanya, SMA sudah. Kemudian dapur untuk sementara catering. Air sudah siap, listrik sudah siap, bahkan jendela sudah siap. Ini sekolah rakyat, tapi luar biasa gedungnya tidak merakyat, megah sekali, luar biasa. Jadi untuk orang tua yang anak-anaknya, itu masuk desil 1-2, yang anak-anaknya belum mendapatkan tempat ya, dan selama di sini masih ada kursi, monggo, jangan ragu-ragu, ini sekolah yang luar biasa.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan dibuka pada Rabu 29 Juli besok, diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, MPLS dimulai satu hari lebih awal dari jadwal semula, karena sarana dan prasarana sekolah dinilai telah memadai. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa akan mengikuti program matrikulasi akademik yang berlangsung hingga 30 September mendatang. Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan melalui program Bakti Taruna yang melibatkan taruna dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, dan Akademi Kedinasan lainnya. Program tersebut ditujukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental siswa selama tinggal di lingkungan asrama.
4: Ya, openingnya diajukan karena kita sudah dilihat siap, ya. Kemudian juga terkait dengan agenda Pak Bupati. Jadi kami insya Allah dari 30 itu openingnya diajukan ke 29.
5: Juli,
4: ya. Kemudian nanti dilanjut dengan cek kesehatan gratis di tanggal 31. Kalau misalnya memungkinkan diajukan 30 juga tidak masalah. Tapi kemarin karena rencana opening di 30, kemudian nanti cek lagi di 31 Juli dan tanggal 1 Agustus. Baru nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 7, insya Allah akan ada Taruna Akmil yang berkegiatan program Bakti Taruna.
1: Saat ini jumlah peserta didik Sekolah Rakyat Banyumas mencapai 299 orang, terdiri atas 50 siswa existing dan 249 siswa baru. Kuota tersebut masih dapat bertambah karena proses pemenuhan peserta didik terus dilakukan, terutama setelah sebagian alokasi jenjang SD yang belum terpenuhi dialihkan ke SMP dan SMA. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi ya barengan sama aku Feni di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa di hari Selasa ya, Selasa malam ini pastinya bakalan ada curhatnya Pro 2 yang siap banget buat menemani malam hari kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti ya teman Pro 2. Nah, tema kita malam hari ini nih cukup menarik banget karena kayaknya ini terinspirasi ya dari salah satu lagu yang lagi booming banget nih di semua media sosial, apalagi di TikTok ya. Lagu terbarunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Kenapa menurut aku booming? Ini adalah selain musiknya keren ya, pastinya lirik lagunya ini kayaknya relate banget sama banyak banget anak muda ya, apalagi teman Pro 2 yang mungkin masih generasi muda juga, mungkin pernah atau sekarang lagi mengalami fase galau gitu. Mau ngapain sih ke depannya? Hampa banget rasanya, kayaknya lagi enggak interest sama sesuatu deh gitu kan. Langsung aja deh kita sapa-sapa narasumber kita malam hari ini ya. Ada Kak Nia Anggri Noveni SPSI MA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP yang bakalan membahas tentang secangkir teh hijau di masa quarter life crisis. Selamat malam Kak Nia.
2: Selamat malam Kak Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak Nia?
2: Iya alhamdulillah, lama banget ya gak main ke studio.
1: Iya, lama banget kita gak ketemu sama Kak Nia, kayaknya udah 3 minggu ya.
2: Iya, kayaknya 3 minggu
1: ya. Nah buat teman Pro 2 sebelum mulai ya, kita ke topik malam hari ini, aku ingetin kamu lagi untuk stay tune terus di 99 FM atau kamu boleh banget ya live streaming di YouTube channelnya RRI Purwokerto atau streaming di aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Nah ini Kak Nia, kita kan lagi mau ngomongin tentang quarter life crisis gitu ya. Mungkin kita akan masuk sebagai pembuka dulu. Boleh jelasin gak masa-masa quarter life crisis menurut psikologi ini gimana sih Kak Nia?
2: Oh iya, mungkin pertama lebih ke apa ya yang melandasari saya membawakan materi pada malam hari ini dulu ya. Jadi boleh. Pengalaman sebagai dosen gitu ya, melihat teman-teman mahasiswa yang sudah lulus itu tidak langsung memutuskan oh saya mau bekerja atau oh saya mau lanjutkan pendidikan gitu. Ada juga yang saya mau kemana ya Bu gitu misalnya, bingung. Nah ini sebenarnya masuk di masa quarter life crisis. Jadi bahasa Indonesianya adalah krisis seperempat abad gitu. Jadi usia 25 tahun. Jadi usia kalau di psikologi perkembangan itu dari remaja tengah ke dewasa awal gitu.
1: Dan memang masa-masa ini apakah selalu di usia 20-an Kak Nia? Atau mungkin kayak misalnya udah masuk usia 30 bisa merasakan masa-masa ini gak Kak Nia?
2: Iya kalau jadi remaja akhir ke dewasa awal itu kan, di dewasa awal itu ada tugas perkembangan yang namanya eksplorasi karir atau menjalin komitmen. Komitmen ini bisa komitmen pekerjaan, bisa komitmen hubungan. Jadi ada masa-masanya sebelum memutuskan mau karir yang mana. Di masa quarter life crisis ini ada karakteristiknya Kak Feni. Kayak misalnya dia mengalami ketidakstabilan.
1: Apa? Emosi?
2: Ketidakstabilan situasi ya. Kan karena misalnya pekerjaannya belum dapat pekerjaan yang tetap atau penghasilannya belum stabil gitu ya. Terus kemudian tapi dia punya keinginan untuk mengubah nasib misalnya. Dan di sisi lain banyak pilihan-pilihan yang menjebak gitu. Misalnya seperti itu.
1: Lalu untuk mungkin banyak banget yang pernah relate ya kan ya sama masa-masa kegalauan, kayaknya hampa banget ya, gak tahu mau ngapain ke depannya gitu ya kan. Itu cara membedakannya itu di masa life quarter life crisis atau mungkin memang lagi capek aja, ini bedanya gimana nih?
2: Oh iya benar-benar. Tapi ini kan karena quarter life crisis berarti identik dengan proses menuju masa dewasa awal gitu ya. Kalau capek mungkin setiap masa bisa mengalami atau misalnya mahasiswa mengalami capek kuliah gitu ya. Atau istilahnya mungkin ada yang burn out, ada yang stres, ada frustasi, macam-macam ya istilahnya di psikologi. Nah kalau quarter life crisis ini memang berkaitan dengan situasi sebelum menetapkan pilihan karirnya tuh mau apa gitu.
1: Jadi apakah ini suatu hal yang normal kan ya?
2: Betul.
1: Normal berarti ya?
2: Betul, suatu hal yang normal. Tapi jadi keinget lagunya Tulus kan. Jadi ada momen kalau istilahnya kalau di konten-konten itu loss of spark gitu ya. Jadi kayak kehilangan semangat atau percikan-percikan semangat kok biasa ya gitu. Akhirnya mereka tuh jadi sibuknya di luar gitu ya. Kayak pergi ke alam atau pergi ke laut atau mereka melakukan traveling. Kok masih enggak happy ya, kok masih kosong ya, masih hampa ya, kok masih enggak tahu kemana ya. Ternyata jawabannya ada di dalam diri gitu.
1: Oke, tapi ngomong tentang fenomena loss of spark ini ya. Jadi kayak enggak ada yang membuat semangat gitu ya.
2: Iya,
1: kayak. Jadi
2: betul.
1: Dia kayak enggak interest sama sesuatu, hal yang bikin dia semangat. Ini yang bikin orang ini cuman menjalani hidup aja kebanyakan ya kak ya. Tapi aku pengen tanya secara psikologi sendiri, apa sih yang membuat sebenarnya terjadi di dalam diri orang itu tuh sebenarnya kenapa ini kak Nia?
2: Oke. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi ya memang ini ada di masa quarter life crisisnya itu. Jadi kayak terkadang antara ekspektasi, entah itu ekspektasi diri sendiri atau ekspektasi orang lain, itu bertemu dengan kenyataan di lapangan atau realita gitu. Misalnya pengennya nih lulus, kerja, terus bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, tapi ternyata kenyataannya realitanya tidak selancar itu misalnya. Nah di situ kan ada momen-momen, oh ternyata kerja itu capek ya, oh ternyata apa aku ganti kerjaan ya, kok kerjaan kayak gini kok apa aku disuruh ini ya. Nah itu kan mulai di masa-masa quarter life crisis gitu ya. Atau ada juga yang memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa karena misalnya ada juga misalnya mahasiswa saya udah berjuang banget untuk selesai kuliah 3,5 tahun, tapi habis itu dia tidak langsung mencari pekerjaan atau dia tidak langsung daftar sekolah. Alasannya kayak nantilah bu, saya mau menikmati hidup saya dulu gitu. Atau saya lagi seneng nih bu menikmati sendiri kayak gini gitu. Atau ada yang bilang, bu saya kok bingung ya harus ngapain setelah ini. Nah gitu.
1: Jadi selain itu ada gak ciri-ciri lain kan ya, seseorang ini lagi di dalam fase quarter life crisis, ada ciri-ciri lainnya gak?
2: Nah ciri-ciri lainnya adalah dia sadar bahwa dia sudah bukan anak-anak lagi. Dan orang tuanya sudah mulai melepaskan tanggung jawab gitu ya. Tapi dia sadar bahwa dia belum sedewasa itu gitu ya. Jadi secara pola pikir, secara pengalaman gitu. Jadi teman-teman yang berada di quarter life crisis ini bingung kalau tidak dibantu atau tidak didampingi oleh orang dewasa gitu.
1: Lalu untuk membangun misalnya ini kan namanya quarter life crisis pasti bingung ya kak ya, ini kita mau kemana gitu. Untuk membangun keyakinan diri ini dari dalam gimana nih kak Nia? Langkah awalnya mungkin?
2: Nah jadi keinget lagunya Tulus itu ya. Jadi dicoba memahami alurnya gitu ya. Karena ketika kita sedang menyajikan teh hijau itu kan banyak banget tuh prosesnya. Ya kan? Kalau dari teh biasa aja mulai dari dipetik dulu, kemudian diolah gitu kan. Terus kemudian entah itu disaring atau apa. Nah, sadari bahwa kita sedang ada di proses yang mana nih? Kita lagi sedang di proses di yang diaduk-aduk, apa kita lagi di proses yang masih diolah atau kita masih di, nah jadi tidak bahkan kalau misalnya dipaksa tersaji pun belum tentu rasanya sesuai gitu.
1: Tapi apakah ini penyebabnya hanya di dalam diri aja kan ya? Apa atau mungkin ada benturan-benturan dari faktor eksternalnya ini kan ya?
2: Iya, karena tadi ekspektasi dari luar ya. Kamu kan udah S1 nih gitu. Masa kamu belum kerja gitu. Perasaan IP-nya kamu gak jelek-jelek amat. Masa susah sih dapat kerja? Nah, ekspektasi-ekspektasi itu dalam situasi ketidakstabilan itu membuat mereka juga tidak siap dengan itu gitu ya. Apalagi kalau mereka tidak ada gambaran tentang quarter life crisis itu apa sih gitu.
1: Jadi sebenarnya ini bisa berawal dari adanya tuntutan ya dari luar juga ya Kak Nia.
2: Bisa.
1: Tapi untuk menyeimbangkan antara tuntutan luar dan juga mungkin dari personal ini gimana nih Kak Nia biar seimbang gitu.
2: Iya, dan kebanyakan orang-orang yang sedang berada dalam fase itu mereka berlari lah. Berlarinya itu bisa dikeluar atau malah akhirnya menggunakan gadget berlebihan.
1: Jadi malah lah. Nantinya bakalan melebar kemana-mana gitu. Betul. Dampaknya kan ya. Nanti kita lanjut lagi nomor berdua ya barengan sama Kania. Tadi udah sempat spill-spill sedikit apa sih quarter life crisis, terus juga ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nanti lanjut lagi, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Galau Malam-Malam.
1: Balik lagi teman berdua ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama aku Feni dan juga Kak Nia ya di Curhat ya Prodo. Ini ngomongin tentang quarter life crisis ya Kak Nia ya. Tadi kita udah kenalan apa sih itu quarter life crisis, terus juga ciri-cirinya sampai penyebabnya ya Kak Nia ya. Aku mau tanya lagi nih, lebih mendalam lagi kali ini di segmen kedua. Seringkali kan anak muda ini dihadapkan sama pilihan yang membingungkan banget ya Kak, antara melanjutkan pendidikan kah atau bekerja kah, ataupun kalaupun bekerja ada pertimbangannya, ada gajinya, terus juga mungkin lokasinya gitu ya Kak ya. Gimana sih tips untuk menghadapi dilema pertimbangan ini Kak Nia?
2: Iya benar banget pertanyaannya, memang sesuai sama tema ya. Tujuannya biar teman-teman itu yang sedang mengalami quarter life crisis, terutama setelah lulus, ini gak bingung arahnya kemana. Jadi memang kalau misalnya teman-teman belum merasakan apa namanya tadi percikan-percikan semangat itu ya, memang caranya adalah dengan mengembangkan diri gitu ya. Jadi jangan berlari atau berlari dari kenyataan atau tenggelam dalam media sosial gitu ya. Sadari bahwa ini saya sedang menghadapi situasi quarter life crisis atau saya sedang berlari gitu. Pertama itu dulu. Yang kedua adalah mulai sadar gitu, apa nih orientasinya saya atau apa ini prioritas saya gitu. Saya nih prioritasnya, misalnya ada nih situasi di mana oh saya harus cepat-cepat dapat pekerjaan biar saya bisa bantu orang tua begitu ya. Berarti dia pertimbangannya gaji gitu ya. Atau oh saya pengen berkembang, saya pengen mengembangkan ilmu, saya suka sekolah. Berarti pertimbangannya adalah dengan melanjutkan pendidikan gitu ya. Atau saya seneng nih kalau misalnya ada mata kuliah psikologi konseling gitu ya. Saya seneng kalau dengerin orang apa namanya curhat atau orang konseling gitu ya. Berarti dia pengen jadi psikolog gitu ya. Jadi pentingnya untuk tahu, dan ini ada di masa remaja kan. Masa remaja, masa pencarian jati diri, potensi saya apa, kemudian positifnya saya, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa gitu. Dan dari situ kita bisa tahu mau ke arah mana. Nah, PR-nya adalah kalau di masa quarter life crisis itu kita baru mencari kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi untuk menentukan mau ke arah mana agak terburu-buru gitu.
1: Kalau tadi di segmen pertama kan Kania ada sempat notice ya, kalau misalnya biasanya nih kalau lagi hampa larinya nih kalau gak ke gadget ataupun keluar ya traveling gitu ya Kak ya. Tapi banyak banget orang yang mungkin yang udah lari ke gadget, terus juga traveling juga ke sana sini, tapi itu gagal dan masih merasa hampa. Ini kenapa ini Kak Nia?
2: Iya, karena memang jawabannya ada di dalam diri ternyata. Jadi pada saat melakukan traveling itu hanya fokusnya ke perubahan mood aja, perubahan suasana hati, bukan traveling yang di apa ya, diiringi dengan perjalanan mengenal diri gitu. Ada kan yang misalnya memutuskan traveling biar lebih mengenal diri aku, itu ada. Atau misalnya aku mau bermain media sosial biar aku tahu potensiku di mana, itu gitu ya. Jadi jadikan apa namanya momen-momen ini, momen-momen justru quarter life crisis ini adalah banyak peluang. Banyak peluang untuk mengembangkan diri, banyak peluang untuk merubah keadaan. Nah, itu yang menjadi privilege teman-teman yang baru lulus gitu. Dan alangkah sayangnya kalau teman-teman belum tahu nih, udah lulus tapi belum tahu kelebihan dan kekurangannya gitu.
1: Untuk tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri nih gimana nih Kak Nia?
2: Ya, ini kalau untuk tahu kelebihan dan kekurangannya ya kita manfaatkan nih situasi-situasi perkuliahan gitu ya. Terus komunikasi dengan dosen pembimbing akademik juga gitu ya. Misalnya Bu, saya nih bakatnya apa ya? Lah, kamu sukanya apa? Nah, di situ kan mulai kelihatan. Coba kamu ikut kegiatan ini, coba kamu ikut kegiatan itu gitu. Nah ini apalah yang menjadikan, oh ini berarti mahasiswa yang bertanya seperti ini sudah mempersiapkan karirnya ke depan gitu.
1: Tapi apakah misal bukan mahasiswa ya Kania, misal untuk komunikasi tadi ya ke guru konseling gitu kan
2: ya, bisa.
1: Bisa sebelum kuliah kah, misal masih sekolah pun bisa untuk mempersiapkan karir ini Kania?
2: Bisa, bisa, bisa juga seperti itu. Karena quarter life crisis itu sebenarnya ada dua, di masa remaja dan masa dewasa awal. Kalau masa remaja itu berarti memutuskan pendidikannya ke arah mana, misalnya apa namanya STEM atau IPA atau IPS gitu ya. Kalau misalnya perkuliahan berarti mau berkarir atau melanjutkan pendidikan gitu.
1: Oke, berarti better itu sudah harus mulai aware sebelum kuliah ya Kak ya.
2: Iya betul. Kalau bisa memang masuk kuliahnya tuh bukan karena ada teman atau ada pasangan yang kuliahnya sama, di kampusnya sama, atau karena kalaupun misalnya karena disuruh orang tua gitu ya. Kalaupun memang niat berbakti, mengikuti arahan orang tua, paling enggak kamu tahulah gambaran karirnya kamu tuh seperti apa.
1: Berarti yang pertama harus dari dalam diri dulu ya, sukanya ya,
2: betul,
1: apa gitu,
2: betul,
1: passionnya kemana gitu ya, Kak, ya. Tapi aku mau tanya lagi nih Kania, seberapa besar sih sebenarnya peran media sosial nih kayak mungkin TikTok gitu ya Kak ya, untuk memengaruhi quarter life crisis ini semakin gede gitu?
2: Oh iya, positifnya media sosial ini sekarang teman-teman dapat banyak sekali informasi. Misalnya pengen ambil kuliah psikologi gitu ya. Pengen ambil psikologi misalnya orang Purwokerto nih, pengen ngambil psikologi, lihat psikologinya ada di mana. Atau pengen ke luar kota gitu ya. Pengen negeri atau swasta, pertimbangannya apa gitu kan, banyak banget sekarang akun-akun sosial media yang terkait dengan perguruan tinggi atau pengen tahu dosen psikologi itu ngapain aja sih. Nah, bisa lihat konten-konten atau orang psikologi, psikolog tuh kerjanya apa sih. Nah, digambarkan sangat nyata dibandingkan dulu sebelum ada era media sosial gitu.
1: Oke. Kita mungkin lebih masuk lagi ya ini ke temanya. Karena kita ngangkat temanya bukan cuma quarter life crisisnya, tapi juga teh hijaunya nih ya. Dimana lirik di lagu ini sebenarnya kan untuk calming down-nya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya dari sisi psikologis ini sendiri, ada gak fase-fase untuk atau tips untuk calming down dari quarter life crisis sendiri ini Kak Nia?
2: Iya, jadi seperti yang lagu di Teh Hijau itu, jadi kalaupun kamu sudah berlari kemana-kemana, ternyata itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah menyelami sebenarnya kamu mau apa sih gitu ya. Atau bersabarlah dengan prosesnya gitu. Kalau misalnya, oh aku pengen jadi dosen, ya kamu lewati dulu prosesnya. Misalnya lanjutkan pendidikan, terus kemudian sekolah, apa namanya, ngerjakan tugas-tugasnya gitu. Jadi pilihan itu kan ada konsekuensinya ya. Dan bahkan quarter life crisis ada pilihan-pilihan yang penuh jebakan gitu ya. Misalnya, aku pengen jadi HRD, ternyata HRD-nya banyak banget nih tugas tanggung jawabnya. Terus kemudian gak betah, resign. Nah ini kan yang di masa-masa quarter life crisis sedang banyak fenomena-fenomena seperti itu.
1: Lalu apakah kalau misalnya ada tipe orang yang jalani dulu aja lah gitu kan, itu apakah ini membahayakan dari sisi psikologi Kak Nia?
2: Iya, walaupun terkesan jalani aja dulu lah, terkesan memahami alurnya, tapi kalau jalani aja lah, larinya kemana gitu ya. Misalnya kamu mau jadi apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu dan dia bingung, ya terus akhirnya hidup kamu mau kemana gitu.
1: Jadi tetap penting ya untuk tahu tujuannya lah sebenarnya ya, apa yang kita mau kedepannya. Jadi sebenarnya jalani dulu aja ini gak terlalu buruk kalau misalnya, tapi kalau misalnya kamu nih udah tahu akhirnya mau kemana gitu.
2: Iya betul,
1: memahami alurnya. Tapi kalau misalnya tadi kan di segmen awal-awal kita udah ngomongin tentang adanya tuntutan dari luar ya Kak ya, gimana sih caranya biar kita nih bisa menyikapi ekspektasi dari orang lain gitu tapi tanpa bikin kita nih stres mulu gitu, gimana Kak?
2: Betul banget, apalagi kan quarter life crisis ini ada di persimpangan ya antara remaja sama dewasa. Disinilah pentingnya mengembangkan kemampuan komunikasi efektif dan juga regulasi emosi gitu sih sebenarnya. Kalau emang sensitif banget ini quarter life crisis ya, ibaratnya kuliah gitu ya, lulus kuliah terus mencari pekerjaan, kesana kesini gak dapet, terus gimana sih katanya S1 nah, itu sensitif banget ya. Terus kemudian dia sudah bekerja gitu ya, tapi ternyata hasilnya atau gajinya tidak sesuai harapan, itu ya, itu apa, pasti sangat sensitif sekali. Dan kalau tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif atau apa ya, berbicara dari hati ke hati dengan orang tua, pasti akan bertengkar terus ini gitu.
1: Lalu apakah kalau misalnya ada orang yang gak sadar nih, dia tuh lagi ada di fase quarter life crisis, apakah ini membahayakan Kak Nia?
2: Iya, banyak, lebih banyak mungkin orang yang belum sadar di masa quarter life crisis itu, dia bingung, dia banyak pilihan, dia terjebak dengan pilihannya gitu ya. Tanpa sadar bahwa itu sebenarnya kesempatan untuk banyak kesempatan mengubah nasib, banyak pilihan gitu ya. Ya, jadi penting kalau, oh aku ini lagi di quarter life crisis ya. Jadi nanti gambarannya seperti ini, seperti ini, apa yang harus aku lakukan untuk mengurangi kecemasan saya, mengurangi stresnya saya di masa ini, seperti itu.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi sama Prodoya di segmen terakhir bareng sama Kania, bahas tentang quarter life crisis. Mungkin nanti Kania bisa kasih tips-tipsnya ya, biar kamu tuh bisa melewati fase ini dengan aman, sentosa, jaya. Stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio FM Purwakarta.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam.
4: Jaga malam.
5: Jaga malam.
4: Radio FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Balik lagi teman Produa di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam barengan sama aku Feni dan juga Kak Nia nih di curhatnya Produa kali ini. Masih bahas tentang quarter life crisis ya, barengan sama Kak Nia nih dari psikolog, dosen psikologi UMP ya. Kalau tadi kita udah membahas tentang tips-tipsnya juga sedikit ya, dan juga penyebabnya dan lain sebagainya. Sekarang mungkin di segmen terakhir aku pengen lebih dalam lagi tanya tentang kiat-kiatnya aja ya Kak Nia. Tapi sebelum tanya itu, mungkin aku mau nanya lagi nih, bisa gak sih kan ya kalau misalnya kebingungan dan rasa galau di quarter life crisis ini ya kan, bisa nggak untuk dikonversi ke hal-hal yang positif gitu, jadi nggak yang cuman galau aja gitu, bisa nggak kan ya?
7: Bisa banget. Jadi kebetulan tadi saya juga baca tentang ternyata overthinking itu bisa dijadwal gitu ya. Bisa jadi karena di masa-masa quarter life crisis ini banyak orang jadi mengalami overthinkingnya itu. Jadi ternyata overthinking itu bisa dikasih batasan. Oke, hari ini aku mau overthinking 30 menit gitu. Selanjutnya apa gitu. Jadi memang tips dari saya adalah fokuslah untuk pengembangan diri, pengembangan pribadi. Tapi jangan lupa tetap punya mimpi. Itu penting. Karena nanti pas kita asik mengembangkan diri, terus kemudian kita udah muncul nih sparks-sparks yang kayak percikan semangat. Oh, aku semangat nih gitu ya. Atau oh, ternyata aku semangat ketika aku melakukan kegiatan A daripada kegiatan B. Nah, itu udah menjadi suatu pertanda kalau misalnya oh, kayaknya aku mau melanjutkan karirku di sini deh gitu. Nah, seperti itu. Itu juga membantu ya. Jadi daripada tenggelam, larut dalam akhirnya rebahan atau misalnya main media sosial berlebihan dan scrolling dan sebagainya, fokus ke pengembangan diri, pengembangan pribadi, isi kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga jangan dulu melakukan perbandingan atau pencapaian orang lain.
6: Nah itu yang susah itu ya, membandingkan dirinya itu. Cara untuk kita kayak tahu batasan kalau oh ya udah kalau dia memang segitu gitu ya. Terus garis startnya kita segini, itu gimana nih caranya Kak?
7: Caranya adalah kita lihat bagaimana menyajikan teh hijau. Jadi ternyata nggak semudah itu teh hijau bisa terhidang, dan kapan waktunya kita nggak tahu. Terus penyajian teh yang terkesan buru-buru rasanya juga nggak enak, pahit, dan jadi semua ada waktunya, asal semuanya diupayakan dengan optimal kayak gitu. Jadi ketika kita fokus ke pengembangan diri, isi dengan kegiatan positif, muncul percikan-percikan semangat, jadi kita tahu karir apa yang kita pilih dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dan di situ itulah jalanmu gitu.
6: Keren banget. Jadi sebenarnya Kak Nia ini setuju kan kalau misalnya quarter life crisis ini bukan salah satu fase buntu gitu ya kayak, tapi juga menjadi titik balik untuk anak muda biar tahu nih punya keinginan apa gitu ya Kak ya. Berarti ini sebuah bukan cuman fase untuk buntunya doang gitu ya Kak.
7: Iya, betul. Nah, benar yang disampaikan oleh Kak Feni. Kalau tidak dipahami dengan baik, fase quarter life crisis ini bisa menjadikan teman-teman jadi stres, cemas gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, berarti tinggal bagaimana nih saya melewati masa quarter life crisis dan akhirnya menjadikan saya bisa mengambil keputusan mau berkarir atau melanjutkan pendidikan.
6: Oke, kalau tadi Kak Nia juga sempat notice ya di awal kalau misalnya harus tahu kompetensinya dulu nih, keterampilannya dulu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang mungkin lagi bertumbuh ya Kak, lagi berkembang gitu, dan baru mau mulai, ini keterampilan atau kualitas diri apa sih Kak yang harus banget dimiliki sama seseorang, khususnya untuk generasi muda ini Kak?
7: Iya, biasanya seiring dengan proses proses mereka dalam eksplorasi karir atau mau menetapkan karir, itu mereka kayak ketemu sendiri kayak, oh kayaknya kurangnya aku di public speaking deh, gitu ya. Oh kayaknya kurangnya aku, oh aku harus belajar lagi nih tentang misalnya tes psikologi gitu ya. Atau kayaknya aku kok gagalnya di wawancara terus. Sebenarnya itu mereka lagi belajar ya. Mulai dari yang pertama interview gagal, terus mereka belajar dari kesalahan. Nah, tanpa sadar ternyata dalam proses untuk menetapkan karir itu sendiri, mereka sudah belajar banyak dan tahu kompetensi apa yang perlu saya perbaiki gitu.
6: Oke, berarti nantinya bakalan tahu sendiri ya Kak ya, apa sih yang kurangnya dari diri. Berarti memang awalnya ini, awal mulanya harus tahu dari dalam diri dulu ya, untuk bisa melangkah laju ini. Jadi kalau misalnya untuk quarter life crisis yang udah parah banget ya Kak Nia ya, ini ada gak sih Kak momen-momen dimana quarter life crisis ini cuman di komunikasikan aja sama orang terdekat, curhat aja gitu, atau mungkin ini harus ke profesional nih, ini bedanya gimana nih Kak?
7: Oh iya, nah kalau sampai di masa quarter life crisis ini kalian harus ke profesional adalah ketika kalian sudah tidak bisa berfungsi secara sosial. Jadi udah gak mau ngapa-ngapain, udah males ngapa-ngapain, di kamar aja, tidak ada cahaya matahari, terus bahkan malas mandi gitu ya. Itu artinya sebenarnya sudah harus ke tenaga profesional.
6: Oke, berarti kalau misalnya udah parah banget ya galaunya ya Kak ya. Tapi kalau ngelihat saat ini ya Kak, banyak banget orang yang pengennya instan-instan aja gitu. Betul. Suksesnya secara instan. Tapi sebenarnya nih sukses secara instan ini penting gak sih Kak? Untuk kita tidak memaksakan diri, ini penting gak dari ilmu psikologi sendiri?
7: Kalau sukses secara instan, kalau misalnya seperti menyajikan teh atau kopi gitu ya, kopi yang dibuat dengan tidak beralur atau tidak melalui proses gitu kan akan terasa, mungkin buat pecinta kopi saya kurang paham ya, tapi mungkin akan kerasa tidak enak gitu ya. Teh juga gitu, teh hijau juga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan untuk dihidangkan, padahal belum waktunya, padahal belum matang, pasti tidak nikmat.
6: Oh, jadi memang kayak kan ya bilang ya, nikmati prosesnya dulu.
7: Betul,
6: gitu
7: betul,
6: ya,
7: betul.
6: Ya. Tapi kalau misalnya lagi di dalam proses itu ya Kak, kita mungkin ada mahasiswa yang merasa kayaknya aku salah jurusan deh, atau mungkin kayaknya aku salah deh masuk ke kerjaan ini gitu kan. Ini gimana nih cara kita untuk merefleksikan kembali tanpa ngerasa kalau misalnya waktunya itu udah kebuang sia-sia kemarin-kemarin ini Kak?
7: Iya, jadi makanya di ternyata di masa-masa eksplorasi karir itu kan, salah satunya kita jadi tahu, oh kayaknya aku lebih suka pekerjaan yang ini daripada pekerjaan yang itu gitu. Tapi bukan berarti kita jadi memilih-milih pekerjaan dan tidak mau diberikan pekerjaan yang lain gitu ya. Karena kan bekerja beda lagi gitu ya. Tapi kalau memutuskan karir gitu, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Kayaknya gak cocok deh kalau di kantor gitu misalnya. Kayaknya cocoknya aku ngajar. Kayaknya cocoknya aku misalnya di lapangan, kan ada seperti itu.
6: Oke, kalau misalnya ini mungkin karena udah segmen terakhir ya Kak ya, boleh gak sih dikasih kiat-kiat Kak secara psikologis, selain dari misal tahap awal adalah mengenali diri, kekurangan diri tadi ya Kak ya, setelah itu kita harus ngapain ini Kak?
7: Setelah itu tadi ya, fokus ke pengembangan diri. Jadi sebenarnya urutannya adalah kita harus mengurangi kecemasan dulu, gitu kan. Mengurangi kecemasan dengan kemampuan mengelola emosi. Terus kemudian mengatasi tuntutan eksternal itu, ekspektasi dari luar itu dengan komunikasi, gitu kan. Setelah itu jadi yang di luar tuh dikelola dulu, setelah itu fokus ke pengembangan pribadi. Dari situ kita jadi tahu dari pengembangan pribadi ini, kita jadi tahu kayaknya karir yang cocok untuk saya adalah seperti ini gitu.
6: Oh, oke. Jadi ada tahap-tahapnya gitu ya, Kak. Ya memang enggak bisa instan ya, teman berdua ya. Tapi kalau misalnya melihat dari lingkungan ataupun keluarga, ini seberapa besar ini perannya, Kak, nih di quarter life crisis ini sendiri?
7: Iya, jadi mungkin enggak semua keluarga paham tentang quarter life crisis ini ya, apalagi ini istilah apa quarter life crisis gitu. Tapi ternyata teman-teman yang baru lulus gitu ya perlu banget mendapatkan dukungan sosial dari keluarga yang positif, yang ayo kita bareng-bareng lewati ini semua gitu.
6: Jadi kita misalnya, Kak, aku punya adik gitu kan, atau punya keluarga yang mungkin lagi di masa-masa ini, cara untuk membangkitkan semangat mereka nih gimana nih, Kak Nia?
7: Oke, jadi lihat dulu kebutuhannya gitu ya. Kayak dia butuh informasi, kalau di psikologi ada istilahnya dukungan sosial. Dia butuh dukungan emosional, kayak kamu butuh pelukan, kamu butuh, atau dia butuh kayak kamu pasti bisa deh gitu ya. Atau dia butuh informasi kayak kamu mau ngelamar kemana, emangnya kamu punya gambaran apa, dia dikasih info. Kamu pengen jadi apa, dia butuh informasi itu juga gitu.
6: Oke. Jadi selain untuk menyemangati juga kita menyediakan informasi juga ya mungkin
7: ya, betul.
6: Ya, untuk mempermudah dia. Nah ini kita udah masuk ke sesi terakhir teman berdua. Mungkin closing statementnya kan ya, untuk teman berdua yang udah pernah melewati quarter life crisis ya, ataupun yang lagi merasa galau juga akhirnya ini, mungkin silahkan Kak Nia.
7: Oke, baik. Jadi teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis gitu ya, dengan kita tahu ilmunya dan kita tahu cara melewatinya, teman-teman bisa fokus ke pengembangan diri, pengembangan pribadi, tapi jangan lupa kalian juga punya mimpi gitu.
6: Oke, keren. Seru banget ya teman berdua ya, berulang malam hari ini barengan sama Kak Nia, berbobot banget ya, daging banget. Semoga kamu bisa menyerap semua ilmu dari Kak Nia, buang buruknya dan juga ambil baiknya. Jadi ingat kata-kata dari Kak Nia juga tadi, berkaitan sama tema hari ini adalah teh hijau dan juga quarter life crisis. Betul. Ya Kak, nikmati prosesnya teman berdua ya. Kalau misalnya kamu memang lagi galau mau kemana, dinikmatin aja gitu. Terus kamu harus, selain menikmati adalah kamu harus tahu nih tujuan kamu apa, apa yang kamu senangi, dan juga setelah itu mengembangkan keterampilan diri kamu gitu ya. Semoga setelah obrolan hari ini, malam ini, kamu bisa jadi lebih tahu terarah ini mau kemana alurnya gitu teman berdua ya. Terima kasih buat Kak Nia malam hari
7: sama-sama
6: ini. Semoga kita bisa ngobrol bareng lagi di minggu-minggu selanjutnya.
7: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Kak Feni.
6: Wabarakatuh. Dan buat kamu teman berdua, terima kasih banyak juga yang udah stay tune terus di 99 FM ataupun di aplikasi RRI Digital ya, dan juga website rri.co.id. misalnya kamu ketinggalan obrolan seru malam hari ini, kamu boleh banget nonton tayangan ulangnya di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Aku Feni pamit undur diri dulu dari curhatnya Pro 2. Abis ini masih ada aku di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: 02327312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang

Paramita atau Putri Angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Roma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Kalau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi ya barengan sama aku Fanny. Nih masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi Selasa malam ya. Kalau tadi udah gabung sama aku di Curhatnya Pro 2, kali ini beralih ya teman Pro 2 di cerita penutup hari nih yang bakal temenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dilanjutin Jazz Music ya sampai jam 12 malam nih. Untuk seperti biasa ya, malam hari ini kan kayaknya enaknya untuk merefleksikan diri ya teman Pro 2. Ya aku jadi ingin bertanya-tanya untuk manusia-manusia seperti kita yang mungkin umurnya udah gak muda lagi, udah gak anak-anak lagi. Kalau zaman anak-anak dulu kayaknya punya banyak teman gitu, enak gitu ya teman berdua ya. Kalau sekarang nih menginjak umur kamu yang sekarang ya, apakah kamu ini tim yang lebih memilih untuk berteman sama banyak orang ya, sama siapa aja deh di gaspol, atau kamu mungkin tipe-tipe orang yang sukanya temenan yang dikit aja deh, yang penting dekat gitu, yang penting intimate gitu. Nah boleh banget langsung join ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, atau boleh ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Nanti sebentar lagi aku juga bakalan live TikTok ya, sama username-nya juga di @rripro2pwt. Kali ini untuk membuka jaga malam hari Selasa ini, aku bakal kasih kamu satu lagu dulu biar semakin semangat ya untuk menemani malam kamu hari ini, dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Teman Pradua, sebelum memasuki tema malam hari ini ya, aku bakal kasih info kamu nih. Kalau ternyata hari ini adalah hari konservasi alam sedunia, kamu udah tahu belum kalau misalnya setiap tanggal 28 Juli ya, dunia ini memperingati hari konservasi alam sedunia atau World Nature Conservation Day ya, sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan juga untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi keberlangsungan hidup di masa depan nanti. Dan peringatan ini tentunya bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat ya, untuk bersama-sama melindungi keanekaragaman hayati, terus juga mengurangi kerusakan lingkungan, serta mendukung berbagai upaya konservasi biar bumi ini bisa tetap lestari buat generasi mendatang selanjutnya ya teman-teman berdua ya. Dan menjaga alam ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja loh, tapi juga memerlukan peran aktif setiap individu, termasuk kamu ya. Dan Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang memiliki ratusan kawasan konservasi yang berfungsi untuk melindungi berbagai ekosistem dan juga satwa langka. Di antaranya ya, ada Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat terakhir badak Jawa. Terus ada juga Taman Nasional Komodo sebagai rumah bagi komodo. Ada Taman Nasional Gunung Leuser ya, yang melindungi orang utan Sumatera dan berbagai satwa endemik lainnya. Serta ada Taman Nasional Lawrence juga. Terus ada Taman Nasional terbesar di Asia Tenggara yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan juga untuk melestarikan kawasan konservasi ini berarti menjaga habitat satwa liar juga ya teman Pradoya, dan juga mempertahankan keseimbangan ekosistem serta mewariskan kekayaan alam Indonesia kepada generasi nanti yang bakalan datang ya, anak cucu kamu nih. Jadi langkah kecil yang kita lakuin hari ini ternyata bisa memberikan dampak besar tentunya bagi kelestarian bumi di masa depan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan Bunga Berkah.

di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Galau malam-malam.
1: Teman Produa balik lagi ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Barengan sama Feni ya. Kali ini sesuai tema cerita penutup hari kali ini adalah, tadi aku tanya ya ke kamu, kamu ini lebih memilih untuk berteman dengan siapa aja deh di gaspol ya sebanyak-banyaknya, atau kamu ini udah tim teman yang dikit aja deh tapi pengen yang intimate gitu, pengen yang deket gitu kan. Nah, ini udah ada beberapa teman Produa yang join di WhatsApp-nya Produa. Ada Pipiu nih ya, seperti biasa Pipiu nih malam-malam masih semangat nih. Kata Pipiu nih, dia tim yang temannya dikit tapi deket banget. Alasannya karena aku introvert kak, jadi belum bisa berteman dengan banyak orang gitu. Gak apa-apa ya, gak ada salahnya dengan punya teman dikit tapi deket banget kok. Gak apa-apa, walaupun itu mungkin teman kamu gak sebanyak teman-teman orang lain gitu ya, tapi kan kalau misalnya deket banget itu kan pasti akan lebih intimate gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya ada keluh kesah ataupun lagi dalam suasana yang gak enak itu, kamu udah tahu harus pergi kemana gitu kan, karena ya teman kamu segitu tapi selalu deket gitu. Jadi tanpa kita harus meminta tolong, biasanya teman-teman yang dikit tapi deket banget ini selalu langsung ngertiin gitu ya Pipiu ya. Aku juga setuju lagi sama Pipiu, aku juga tipe temen tipe orang yang pengennya tuh berteman gak terlalu banyak lah ya, tapi seenggaknya ini punya teman dekat yang dekat banget gitu, gak perlu banyak-banyak sampai yang bersirkel-sirkel di mana-mana circle-nya ya, beda tempat beda circle gitu. Tapi yang penting ada satu tempat di mana kita bisa untuk berkeluh kesah gitu teman Produa. Ada lagi ya selain Pipiu nih, dari siapa nih? Ada dari Dika nih yang katanya dia sebagai laki-laki juga lebih memilih teman dikit aja tapi kualitasnya premium, gak tuh kayak daging ya premium, katanya daripada rame-rame tapi cuma formalitas doang gitu. Sebenarnya untuk berteman itu sama siapa aja boleh ya, tapi kalau misalnya untuk ke best friend ya ataupun teman dekat ya memang harus lebih dipilih-pilih lagi gitu. Nah, kalau kamu teman berdua, apakah kamu sependapat dengan aku, dengan Dika dan juga dengan Pipiu ya, ataupun kamu punya pendapat lain gitu, kamu pengennya tipe yang sana sini aja lah bertemannya, sebanyak-banyaknya aja boleh banget, langsung ke WhatsApp Produa ya di 081-327-31-2222 atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget di @RRIPRO2PWT. Aku tunggu ya sampai jam 11 nanti.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kacau Malam-Malam.
1: Teman-teman berdua, masih terkait dengan berteman ya ini topiknya. Jadi aku mau kasih kamu informasi ya. Kalau misalnya kamu nih udah mulai harus cari teman deh, seenggaknya ada teman ya. Soalnya kalau kamu kesepian nih bisa meningkatkan resiko demensia nih sampai 31% loh. Dan ini ada penelitian terbaru ya dari Florida State University College of Medicine yang dipublikasikan di jurnal National Mental Health. Ini menunjukkan kalau misalnya rasa kesepian kamu ini gak boleh disepelein, karena bisa meningkatkan resiko demensia sampai 31% ya, yang tadi aku bilang. Dan studi meta analisis yang ngelibatin lebih dari 600 ribu peserta ini menjelaskan kalau misalnya kesepian punya pengaruh yang besar terhadap penurunan kemampuan kognitif, termasuk adanya resiko Alzheimer sampai demensia vaskular. Fenomena ini juga beda ya sama sekedar pengen sendirian buat istirahat, tapi lebih ke perasaan gak punya hubungan yang bermakna gitu, ataupun gak ada rasa memiliki yang jadi kebutuhan dasar manusia. Kondisi ini sering banget muncul karena adanya faktor usia, terus juga ada masalah kesehatan atau kehilangan orang yang tersayang, yang akhirnya membuat kamu ya atau membuat orang lain ini bisa merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Efek dari kesepian ini ternyata bisa merembet kemana-mana loh teman berdua, mulai dari munculnya gejala depresi sampai kebiasaan hidup yang gak sehat ya, kayak kurang gerak ataupun malas olahraga. Semua hal itu nanti ujung-ujungnya bakal makin mempercepat penurunan fungsi otak kamu seiring berjalannya waktu. Dah, biar resiko ini bisa dikurangin ya, dan ngebangun untuk menjaga hubungan sosial yang berkualitas, ini jadi kunci yang paling penting banget untuk kamu lakuin. Kalau misalnya ada orang terdekat kamu ya yang kelihatan mulai menarik diri dari lingkungan, terus juga menyapa lewat telepon atau sekedar kirim pesan singkat, ini bisa jadi bantuan yang berarti banget kok buat bisa membangkitkan semangat orang terdekat kamu itu. Dan langkah sederhana kayak gitu nih gak cuma membantu menghilangkan rasa sepi aja tentunya ya, tapi juga mempunyai peran yang besar untuk menjaga kesehatan mental dan otak kamu biar tetap prima sampai masa tua nanti.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Galau malam-malam.
1: Teman Pro2, kali ini aku mau bacain yang udah join ya di live TikToknya Pro2 nih. Kalau tadi udah ada beberapa yang join di WhatsApp, sekarang beralih deh ke live TikTok ya. Aku sapa-sapa dulu nih. Ada Mbak Ailuna Ayu seperti biasa ya, malam-malam masih setia banget nontonin live TikToknya Pro2 ya. Ada Vika Chef juga, ada Mbak Sabrina, ada Mbun Pagi, terus ada siapa lagi nih? Ada Agiam ya, terus ada Bismillah apa nih, panjang banget namanya ya. Ada lagi siapa nih? Ada Botol Pit tas dan lain-lain ya. Terkait dengan tema malam hari ini, tadi aku juga tanya ya di live TikTok, kamu ini tim yang punya banyak teman atau tim yang temannya dikit aja tapi deket gitu. Tapi kalau Kak Ayu ya, ini bilangnya dia adalah tim yang temannya dikit tapi berkualitas gitu. Enggak butuh kuantiti, yang penting adalah quality ya. Keren banget. Ada lagi dari siapa nih? Agiam nih. Kalau Agiam dia ini katanya aku pilih banyak teman tapi deket semua. Keren banget. Ini Sabrina juga sama ya, katanya dia Sabrina tim yang banyak teman tapi lengket banget kayak lem. Ini aku acungi jempol jujur karena mereka punya banyak energi untuk berteman sama banyak orang dan semuanya deket katanya ya. Kalau aku belum bisa ya, apalagi di usia sekarang kayaknya energinya cepat habis gitu, rasanya kayak gampang banget kekuras untuk memaintain hubungan lama gitu ya sama banyak orang gitu. Keren Agiam dan juga Sabrina ya. Ada juga siapa lagi nih, kalau Vika Chef ya tadi katanya dikit aja tapi setia. Aduh keren banget, semoga kamu juga setia ya Vika Chef ya. Kirain kamu circle-nya banyak nih sana sini dah. Buat kamu teman Pro2 yang belum join ke live TikToknya Pro2, langsung aja cus ke sana ya, ke @rripro2pwt, karena aku baru live, nanti kemungkinan masih panjang ya live-nya, buruan sebelum aku off live-nya. Kamu boleh banget ngobrol-ngobrol setelah off air aku nanti ya teman Pro2 ya. Kamu juga boleh banget langsung join ke WhatsApp-nya Pro2 di 081-327-312222, atau ke Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: malam.
1: Teman Pro 2 ya, kali ini aku mau bacain lagi deh dari teman Pro 2 yang udah join nih di WhatsApp ya, di 081-327-312-222. Kali ini ada Arkan Jela nih yang katanya dia ini dulu punya teman deket banyak banget, tapi makin dewasa sekarang jadi terseleksi sendiri, jadinya dikit gitu. Bener, semakin bertambahnya umur kamu tuh memang apa ya, semakin seleksi alam gitu ya istilahnya. Jadi teman-teman yang dulu cuman say hi doang gitu, lama-lama ya akan menyingkir gitu. Nah, sisa-sisanya ini teman-temannya memang udah dekat, ya memang udah tahu gitu, walaupun kamu enggak cerita apa-apa, walaupun kamu enggak berkeluh kesah sama dia, tapi dia udah merasa ada koneksi gitu kan. Nah, ini enggak apa-apa. Yang penting kamu punya tempat untuk kamu berkeluh kesah lah ya intinya ya. Kayak tadi ada Kak Ayu gitu kan di live TikTok yang bilang kalau misalnya dia ini lebih prefer untuk Lebih ingin untuk teman yang berkualitas aja gitu kan, daripada kuantitas gitu. Keren. Ada juga Nandita ya, dia ini katanya teman dikit tapi dekat karena lebih berkualitas. Kayak Senin kemarin katanya pinjam-pinjaman duit sesuai janji balikinnya. Dan ini udah serem ya, pertemanannya berarti sudah sangat dekat karena udah berkaitan sama pinjam-pinjaman uang. Giliran naksir orang yang sama aku, sama temanku gak ada yang mau nembak. Terus juga buat pergi kemana-mana itu simpel, kalau kebanyakan teman ngajak kumpul aja susah banget, banyak alasan. Bener, semakin banyak teman kamu ya, itu akan semakin sering wacananya. Wacana doang, ngumpulin jadwalnya susah banget, apalagi udah di masa-masa kerja kayak gini. Aduh, susahnya. Minta ampun ya buat kamu teman berdua. Mungkin ada yang punya curahan hati lain ya, kamu tim yang temennya banyak sama siapa aja, atau tim yang dikit tapi deket gitu, boleh langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke live TikToknya Pro 2 juga boleh banget, karena aku masih live ya di @rrpro2pwt. Aku tunggu nih setengah jam lagi sampai jam 11 nanti.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman produser, kali ini aku mau kasih kamu info ya tentang 7 tips nih untuk berteman nih setelah kamu memasuki usia 30 tahun, membangun hubungan yang bisa menjadi lebih sehat lagi ya. Jadi memasuki usia kepala 3 ini kan seringkali bikin urusan pertemanan ini jadi terasa lebih menantang ya, karena prioritas hidupnya juga udah mulai kegeser gitu kan, dari yang ke awalnya cuman hangout biasa, tapi sekarang udah ke arah karir atau keluarga. Dan kondisi lingkaran pertemanan yang mengecil ini sebenarnya hal yang wajar banget kok, makanya menyesuaikan ekspektasi dan juga tetap fleksibel juga sama kesibukan satu sama lain ya, jadi kunci utama biar gak gampang kecewa. Dan memiliki kelompok teman yang beragam untuk urusan kerjaan sampai hobi ya, juga bisa membantu memperluas kamu untuk mendapatkan perspektif, sekaligus bikin hubungan sosial kamu nih bisa terasa lebih sehat lagi tanpa harus terbebani pada satu orang aja. Dan kualitas hubungan di masa dewasa ini juga sangat bergantung ya sama kemampuan untuk jadi pendengar yang baik serta adanya timbal balik juga, biar seimbang nih di antara kedua belah pihak. Proses menjadi teman yang baru ini bisa dilakuin dengan cara ikutan komunitas atau bisa ikutan hobi ya yang disukai, supaya obrolannya bisa terasa lebih nyambung lagi gitu ya, lebih sefrekuensi dan mengalir secara alami, secara natural aja. Dan pada akhirnya menjaga pertemanan di usia 30-an ini tentunya butuh komitmen yang tetap ya, biar bisa meluangkan waktu meski cuma sekedar nanya kabar aja, ataupun karena konsistensi kecil itulah yang bakal bikin ikatan persahabatan kamu nih bisa tetap awet dan juga bermakna. Nah itu juga salah satu tips buat kamu yang di usia 30 tahun nih bingung gimana sih cara memaintain hubungan ya dengan teman ya. Salah satunya adalah dengan sekedar say hi aja doang ataupun tanya kabar aja, itu salah satu hal yang mungkin kecil ya, mungkin sepele, tapi tentunya itu penting banget buat teman kamu.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Pulau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya, ini udah hampir jam 11 ya. Itu artinya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam edisi Selasa malam hari ini bareng sama Fanny harus udahan dulu. Tenang aja, habis ini masih ada Jazz Music kok yang bakalan nemenin malam hari kamu ya. Full dengerin lagu ya, biar kamu nih tertidur lelap ya, biar ngantuk gitu kan. Kamu boleh banget dengerin Jazz Music sampai jam 12 nanti, dilanjut lagi sama penutupan siaran. So, buat kamu stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Bro, atau teman terbaik kamu. Aku Fanny pamit undur diri dulu ya. Teman Pro 2, see you and bye-bye. Ketemu sama aku lagi besok di Pro 2 Hitlist. Lanjut santai siang di jam 10 sampai jam 3.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri. Radio FM.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: @RRI1222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Jelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-81, pedagang bendera dan umbul-umbul mulai bermunculan di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Andika Satria.
1: Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang umbul-umbul dan bendera merah putih mulai bermunculan, khususnya di sekitar Jalan Es Parman, Purwokerto Selatan. Mereka mengalihkan sementara pekerjaan aslinya untuk memanfaatkan momentum kemerdekaan RI. Salah seorang pedagang, Fadil, mengaku bahwa selain memanfaatkan momentum, hasil yang ia dapatkan dirasa lebih menguntungkan dari profesi aslinya. Harga yang ditawarkan oleh para pedagang ini beragam, mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp75.000 untuk bendera, Rp20.000 sampai Rp25.000 untuk umbul-umbul, sementara umbul-umbul gantung yang besar berkisar Rp200.000 sampai dengan Rp300.000 per potong dengan panjang sekitar 9 meter.
2: Iya, lebih menguntungkan. Karena kan kalau jualan bendera itu setahun sekali, jadi nggak ada lah gitu buat makan-makan.
1: Pedagang lainnya, Kato, mengungkapkan penjualan bendera biasanya mulai meningkat dari tanggal 1 sampai 10 Agustus. Dari setiap lembarnya, pedagang bisa mengambil keuntungan 5-10% dari penjualan. Di sisi lain, pedagang juga mengaku bahwa hasil yang mereka dapatkan tidak menentu setiap harinya.
3: Kalau tahun ini aku belum tahu, kalau tahun dulu itu yang bagus itu yang dulu-dulu. Kalau kemarin ya kurang, tahun kemarin 2025 ya kurang bagus. Pokoknya yang sekitar 3 tahunan itu kurang bagus lah.
1: Meski hanya mengandalkan keberuntungan dari orang yang lewat, para pedagang ini tetap semangat berjualan setiap harinya. Andika Satria melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Cie, yang udah siap-siap pagi-pagi meskipun udaranya mendung gitu ya. Cuacanya tuh pagi ini masih mendung gitu ya teman Pro 2. Jadi berasa kayak masih setengah 6 padahal udah jam 6 lebih ya. Tapi mudah-mudahan gak bikin kamu jadi males-malesan pagi ini ya. Karena aku Siska bakal coba bikin kamu jauh lebih semangat dengan lagu-lagu yang udah aku siapin, plus juga banyak informasi menarik di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 pagi. Well teman Pro 2, aku pengen nanyain ke kamu nih, hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi mager pagi-pagi tuh, kenapa, alasannya apa gitu ya. Boleh di share komentarnya ke 081 3273122 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Teman berdua, insiden robohnya tribun VIP pada ajang kejuaraan nasional Drift Speed Fest di Komplek Gor Satria Purwokerto yang terjadi pada hari Minggu kemarin telah memasuki tahap penyidikan intensif oleh Polresta Banyumas. Jadi pihak kepolisian sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi guna mengungkap penyebab utama kegagalan struktur bangunan non-permanen tersebut. Jadi belasan saksi yang dimintai keterangan terdiri dari 12 orang perwakilan penyelenggara, mulai dari penyelenggara acara, vendor penyedia tribun hingga bagian perizinan serta satu orang saksi dari pihak korban. Investigasi awal menunjukkan bahwa reruntuhan diduga dipicu oleh beban berlebih akibat euforia penonton yang melompat secara bersamaan saat sesi pembagian kaos di penghujung acara. Nah, menanggapi peristiwa yang mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka tersebut, panitia penyelenggara yang dipimpin oleh Yosua Ernest Yonatan secara resmi menyatakan permohonan maaf dan berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dan seluruh biaya penanganan medis bagi para korban baik yang menjalani rawat jalan maupun perawatan intensif akibat patah tulang di berbagai rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak panitia. Hingga saat ini area kejadian masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara lebih lanjut demi memastikan tidak adanya unsur kelalaian dalam standar keamanan fasilitas kegiatan. Pemerintah daerah setempat juga terus mengawal proses pemulihan para korban sekaligus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk bisa menuntaskan penyelidikan kasus ini secara transparan. Ikut berduka cita ya untuk korban ya yang apa namanya patah tulang gitu atau mungkin luka-luka gitu ya semuanya ya, dan ini menjadi perhatian bersama gitu ya bahwa apapun kegiatan kita, aktivitas kita perlu untuk waspada dan lebih berhati-hati.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, tadi aku nanyain ke kamu, hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi mager, malas banget ya buat aktivitas pagi-pagi dan alasannya kenapa ya? Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu buat Ana yang ada di Purwokerto aja. Katanya suasana pagi yang mendung itu benar-benar jadi musuh bebuyutan aku buat beranjak dari kasur yang super empuk, Kak. Itu yang bikin aku tuh mager. Oke. Ada lagi dari Krisna. Hai. Katanya jujur li, mandi pagi tuh tantangan terberat dalam hidup aku, Kak Sis. Kalau airnya dingin banget kayak sikap dia ke aku, udah otomatis mager. Oke. Ada lagi dari Tiara tanpa Andini, katanya menikmati aroma kopi sambil selimutan tipis-tipis di pagi hari itu adalah definisi surga dunia yang enggak ada duanya. Jadi mager mau ngapa-ngapain selain itu. Oke. Oke. Baik, terima kasih ya teman Prodia yang lain. Ditunggu apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi mager pagi-pagi dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Well, teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya, atau bmkg.go.id. Dari Banyumas dulu, teman Pro 2, Banyumas hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Banjarnegara hari ini juga berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, Kebumen berbeda dengan kota-kota sebelumnya ya. Kebumen hari ini diprediksi cerah berawan, sementara suhunya diperkirakan antara 23 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Pastinya selalu sehat Kak Siska. Bagaimana Kak Siska kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya Kak.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan.